0: Hoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Tepin aku ngabi itinohogo do gata do montok tadau baino habina koza i memutung do gata makiho do anu dati abal kogempit do hogo do gata tadau baino kasi zamuhan iti kotu tadau kapat penagi notoy mo nagay mantad kotinanan pemunan gata Sabah inombo puhut gata do pongasi zam lingit do pongo pada miso sin so kilogram gata kopingan di au no ub grade ko iso apat linggit tu ngopodem apat sin sa kilogram. Gata kopingan au no ub grade ko duvo tohu linggit sizam ngopodem sizam sin sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso apat linggit himo ngopodem iso sin sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo tohu linggit tu ngopodem onom sin sa kilogram. Gata sikalap na po no di gasa linggit onom sin sa kilogram. Iyo do hogo do gata botok tadau bai no pasi zambuhan di kotu tadau kapat i do taibo dagai mantan kotinanan pemunan gata Sabah ansan ko paihan di nakapanak tay ko nakapanguhan nakapanamba taihan kababago ko gobit do hogo do gata botok do mabubutung gata sundung tu osibo dati iyo hogo do tapi manado tabazan do po sumadang tovi kabay ni dadi pati abusan ko biya pay hozo diti hozo di badius japoni bisampu in pagadakan suta dan hozo di severia mj tunggalo posisipon na po si bad boss kadasan ikot binasi aswaw tomoy mo

0: Odoi, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Pinay ko nga bi Hazel Tovi na iti matadi Adela James Lloyd babasan no sa publicity Cotton Duhi Vago.

Sakyandung antakan koing kapasan hinasu om kozuvan ahasu papanau noh ohang mingat-ingat montok umivad mantad ontok stroke hinasu miagano kozo sosoan menginum vaik di kogonop ivado mengusap tinan inoindaman kozo temoy mo itkinoizanon i ohungung biyon temoy mo tanda ngavi ozan sebab oson om stroke hinasu tubungo numbul sisam iso-iso nungkiwa nununu tanda om sikap pondo papapanaw hang poposokit tinan gisom kodimpot isakadaya.

0: Onom mini estate pai tuidongon in sabari suang timpu onom Wuhan goiso do taun niti. Papanaon ino miyam pai menunda mahik do kinezonon pengumuman no kohogos maza piso kodungan in pihatan do komponi kita ngazan miyam pai sanganu do tana. Domo siti di montili pemutanaman penginsadaan om pemaunan takan on Sabah Datu Jamawi Jafar onom mini estate no poniti ngakampai no iso in Kuala Penyu sopi duvo id Kota Belud om Kota Marudu om negi isok povagu id terusan sapi.
1: Kita menyahut seruan yang amat bermuat Perdana Menteri supaya jika kita lihat satu agensi jabatan itu yang sudah lama kita kena tengok dia punya rules ataupun pencapaian-pencapaian mereka itu kita kena ubah mengikut keadaan semasa. Kita jangan 30 tahun lalu itu sejak kita buat khusus, kita mesti buat perubahan juga.

0: Jadi dengan adanya konsep ini, kita akan dapat meningkatkan sara diri sekurang-kurangnya 40% menjelang 2030. Jadi kalau sudah naik, masa itu saya akan sambut pesta kamatan dengan gembira.
1: Datu Bungani Datu Jamawi do kapabalan di kapas pepetimpun do jelajah kabun lepuan idkiulu. Namun ino pinaintahan di Datu Jamawi di impoton dogi do kepelintahan montok menunda kuang lebih 400 himo hekta tanom huang bijirin dari suang timpu himo tahun. Ino nepo ngamong wang oindaman humansan kokomoy kepengudalan takanon tazam. Sabah domain nono ko pesuat no podok wang hobi duvo piatus ginumu gunon sendi huang montok huang bijirin. Namun hobi nepo nga nudal mantan habus pogun.
0: Jadi kalau kita dapat membuka sekurang-kurangnya 1,000 ekar dalam tempoh 5 tahun ini, kita akan ada meningkatkan keperluan jagung bijirin kita sampai kepada 20% SL keperluan.
1: Apat uvang dan tutunan montok ketundan penanaman nokomoy kampai no kota marudu terusan sapi nabawan suk om tambunan miampai mana kepenguhanan kokomoy kepemogunan kakamu tabagat om mesin montok menguang kabalai kepohobusan. Kino sugutan tanak tisan bawang umuhus i kepuso kozoit kampung ulu uloy tenem gisom noko pagundo noko mahigando tuhun magi gizon. Nabos di adun malalap Datu Jamawi kantakan nopo diho ngamantan no hizut tagazo i noko imang di pipioto nakatahib. Om hobi linat penibagun sebab no kinantakan hizut di kababago. Nabos di upisol pain bidak di sido Muhammad Nizam Awang Kasim idko biandi Datu Jamawi pinapanjul do kota buhuzan kumadin hamin di zona di Zubaidah Abdul Mazid montok mengiho ko zuvok to tepot id Hongkod om nagi monoina hang miampai ejen di kogobit. Kota buhuzan depo nga izanan mengiho kinombakan om nagi mangkano kopaihan kokomai kantakan i otoguvangan dati na tuhun magigizon kinay zonon. Pinamuzuk nagi o ahal diti kumadi mohoingon JPS tenem lahaman dahing moy kanjul ohang tasikap om umivad kantakan dati na hobi agazo kumadi tuhun magigizon ipaingizon in samok no kinayizonon no pitan.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasanogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tahu dan kembali Juana ke ki ha aramai kopi za dong suwab di ti den kan ko ngau dah hozo kan ni bah au na hai di tim alamai ko pagu palamazon gu jesu be pai hozo sumusut kiba hoz iso hozo songkoton ko niku do pengungkap ku dia sudah tinu penghui do pusan di ti kosaiman to ko iso ko pandang ketahuan ku kumana mekikino ngau ngavi do sindak kosa aditi kopo season dia zo tadau di bai no dia pai da Sabah VFM ko sai man mos kada zan di bani makuni teko makuni da hozo sang kota ki ba te ka ki ba da ko hud ku da namun tok di makuni da da hozo pakuni zan ngasio ke tu akan audi anu da menuhuk na anu da po hozo ko uni da da sebab di ti tantu da kopo mohis da do gina mo dia zo kiba di mugad nemu ngozon mai dongongon mai kinarut mai papar mai dai tambunan lain nemu napo oh bah tapi dai ko ngawi kada pahungguz pinanau do nga tamai mo do munsiko tamai mo do paswahon tamai mo do onsiko gina po bo mai do i otong kisadan dana mot dai damin tamai mo do mindad diau miampai paimponuk kahansanan koguhi kai pagu. Kira-kira kau zaudi Zandi Rita Majelis hunggui do pinanauku.

0: 你的凉拌。
1: 浅赤香艳，藏天最善祖先，今天是小门时间。

0: 下班 VFM 你的凉拌。
1: 有时候怕怕来得迟，有时偏偏去得早。
0: 下班 VFM 你的凉拌。

经典老歌能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 SUBVFM 有声茶馆。

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Terjadi ti aktiviti naguk sin dikau aktiviti anu alak kopan sio. Tabung gadung nyasing kopan semimon sin RM5 diom dikau tabung. Benuat secara teratur kopan disiplin sebetah 6 buan. Bojo bege keniro hasil ni. Tabung 52 minggu. Nadio dikau tabung kopan tenulis tabung 52 minggu. Setiap minggu tenagu sin bersamaan ko nombor minggu. Dokon ko minggu bok-bok RM1, minggu kedua RM2. Kopan setarus ni ngabut no cukup 52 minggu.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Alabana.

0: Bunga raya darag untuk negara Ali cuma ngeruo spesies bunga biasa untuk ngelawa alam. Tapi untuk kita, bunga raya darag bunga anu penting bana. Sebab ia no bunga kebangsaan Latin Malaysia. Beja pengisytiharan ni tak 20 Julai 1960 oleh Perdana Menteri Bok-Bok Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Bunga raya darag terpenek sebagai bunga kebangsaan sebab lima kau kelupak bunga ni ngelambang lima prinsip rukun negara. Epan lambang perpaduan warna, kopan bentuk ni anu lawa, kopan sanang tekulek, kopan yang penakai oleh negara alih. Niat sanang untuk berjaya amunya dengan tips anu berkesan. Antara tips belajar yono, tungan belajar anu ngam, memiano kamtungan anu ngam untuk belajar. Ngerangsang semi mondria diom pembelajaran, belajar nut waktu anu pan ngam, belajar alap selingau ni. Muat ulang kaji ringkas, bojo belajar. Sebab, kita akan lupa wau umpuk pedatus bojo belajar sealap ni, ulang kaji selalu. Menek makanan, anu ngam, dokon, dong menek minuman tenaga, kopi. Sebab, bulik kok lemak badan, engkau lagi lingau. Muat nota anu penlawak untuk benoso. Sentiasa mengendak kelalaian diri. Dokon ku angan-angan kusung, malas, kau pen selalu bana, ngelambat-lambat, muat kerjo. Pandai muan hadiah untuk diri. Berdoa sebagai atak syukur. Semoga tips belajar secara berkesan anu baik kenungsi itu kulik nabangan kam untuk belajar lagi fokus.
1: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulik kale. Yang penting download Lido RTM Klik Penek B saluran radio kesayangan B. Dokom Yosof, Sabah BFM, siaran sama, limpo dekat pukul telu, ngabut.

0: sara makai internet untuk bangan perang. Perlu ngerti sara bau teknologi kok media sosial kapan sara-sara keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kapan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu buling denda konya buling denda. Makai perisian terhad kok sara-sara keselamatan. Somonu kolek kealapan nang kemudahan internet.
1: Jimat teno boy, kurangan teh make boy semasa mandi meru simpon ko ngosek mo. Tenombol pipe amunya make ne. Amun mopo tak misin basu, peneno anu misin ne. Muat laporan amun pipe lesu.
2: Boy dekau anugrah, mimik no amu make boy, ngelakan membazir boy.
3: Keselamatan sempadan gai ko cuma tak bawa wira keselamatan ti. Tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto kok pan telingo gai. Laporan ian-ian aktiviti ko curiga tak pebuen Sabah tak Eskom tak talian kusung wak siam wau enam telu dikau wau dikau. Antawa makai WhatsApp kusung dikau dikau enam telu telu dikau dikau kusung pitu. Antawa Maritim Malaysia tak mes siam siam siam. Bersama Eskom, Kop Maritim Malaysia, kita mempertahan kedaulatan negara.
4: Bingo kam! Dong lupa mekale siaran sama ala panah. Pukul telur.

0: Teratibi kadinakan. Lumantana buli mendaras jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langala ko pen ngawal bosuan kolesterol.
1: Tips ngelag anak peklipat diom kerita. Tago te peringatan ta pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penep tebet tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
2: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

0: Tenombol kemonsu bilik tawar wang skiro nenya penakai. Tenombol kemonsu elektrik ko elektronik amunya penakai. Makai dekau mental su oyo amun perlu berbanding mental size diki tapi eko. Barante keluarga indok nombol suisu kipas entawa alatan ali bejo penakai. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo. Ndakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan entawa meruun maidan mosodun. Lagan temopo lebih muatan geomisin. Beluang peti ai sentiasa tenombol erot bejo benuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk ko penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan ngurangan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinin isi-isian teh cube ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo. Sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa jimat tenaga sebagai lengka ngurangan penggunaan elektrik.
1: Ratibika luman tanah engkau pikat lingau atau lebih tekilo sebagai brisk walk. Ngeruah senaman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang benuat. Amun kam betah bana anu nyak boi muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat. Diom detangai bangi di minggu.

0: Ingin rasa alap sensau? Nelagan mangan 2 jam sebelum turi. Dia matungan proses pemalapan badan palap. Lepatai handphone ke penyian-nyian barangan elektronik. Hingga kesan ni boleh kurangan rasa alap turi. Nginum ikut boy sebelum kau bau pum kau sensau. Sendiri ngisi boy di badan. Nginum boy sebelum kau bau jo pum kau anu keliniman rasut di badan. Melan aktiviti meluas songot mentelu di minggu kapan muat regangan otot anunya ngendok masa betah. Pemilihan warna kooperarian bilik anu alap kenabang reso tepeturi. Matungan masa turi anu ngam nyang nginum nginuman anu ko langau kefein ko nigup sebelum turi. Turi anu cukup melanga kualiti kesehatan.
1: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama alap bana.
2: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai. Engkau beriman kok sentiasa bersikir nat orang Tuhan kok pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: sarak makai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti sarak bau teknologi ko media sosial papan sarak-sarak keselamatan. Senok bangan peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendok ko mengkolek kealapan ko panabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkau laman web anu boleh nenda konya boleh nenda. Makai perisian terhad ko sarak-sarak keselamatan. Semonu oleh kealapan nang kemudahan internet. Penetuan bangan peranak ndok niak muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, oron school kok gambar tak jomo anu niak tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali. Dong menjawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Beso mengendok manfaat nang kemudahan internet.
1: Seruan Jaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak

0: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gek kok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
1: Nergonu bangan peranak kerenak segai yonu anugrah anu niat tekiror goneng. Kansang nu ngerekan segai, kansang no segai muat pekoro alap, benonan adia tak kejayaan segai san pandiki, kansang muan derian kok muan urukan, mentedo-tedoneng nerekan segai tak bundaan jomo. Nutan kok ngendanu acara, antawa iyan-yan pertandingan anu tenutan de anak. Dok sega oleh reso nergoan anak yonu masa bundaan lar.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap, alap.
3: Bersama ko, DJ Azmi.

Yan Abar, Yan Abar, Yan Abar, Yan Abar. Terima kasih Bang Dinakan yang sedang bersama mengkali siaran sama Alabana siang bagi bulan Julai 2026 bersama ko Low Amis tak kemuabtu. Yang siaran sama Alabana. Terima kasih yang sedang ngedak kita live tak TikTok tak kemuabtu Yan Abar Bidinakan. Semoga sanang sanang sanang. Terima kasih yang sedang mengkali tak radio. Terima kasih yang sedang mengkali tak kereta. Terima kasih yang sedang bersama kau kita tak live TikTok. Dia nak kenti Rizky, Rosna, Abdul Rahim, Anita, Mairan, Izara, Azmi, Mi Jan Dewi, Yan Abar, Rolia Cantik, Odi, siapa lagi itu tu? Chen, Marmi Sari, Shida, Juda, Dinjai, Nano, siapa lagi itu tu? Nantu sian tu Hayatul Muhammad Farid Kamil Adam Boyka Akmal Aira DJ Romji DJ Romji bersama kau Kitty itu lagi sian lagi Anak Kuro-Kuro Anak Penuh Assalamualaikum DJ Waalaikumsalam Kampung Nenamun hadir Yan Abar Jomo Nenamun Yan Abar DJ Amar Madzin bersama kau Kitty. Wow, DJ Momon diam live itu DJ Romji un, DJ Amar un. Wow. Ikolah sek-sek DJ betiru. Dia nak kan tipu din penun. Iaitu bubble top tak KB. Bubble top tak KB ya. Ha? Dia nak kan tipu din tu. Cuma mau yo Arif, tapi orang TikTok ni pudin. Sin-sin yang ingin gunting lawak-lawak macam aku tu, kok? Kok macam aku tu, pemian bidok pudin. Orang ni puding. Orang ni puding kan pudin. Puding. Je. Arif pudin tu, Arif pudin. Selain baba polis pun bersomong-somong kok kita dan akan ti Abam Amin tu ya tu sek kubana sebenarnya ni gaduk sek kikiro keluarga pan lah gaduk sek keluarga pan DJ Dev Sadan okey Kampung Labuan hadir krim salam tak jomo Kampung Labuan ne Semimon barat Rizwan Enterprise Mitu lagi un kudak lalang bersama-sama kok kita. Terima kasih yang sedang ngendak kita. Tak kemau betul. Ui, kale-kale ku kok. Dah start di lau sampai lo ahad. Bengen pesta mangan-mangan kok. Tak padang KB kok. Maung songom aku mulai KB. Kita lan-lan ngogope. Okay, boleh ngogo nakam kah? Boleh ngogo nakam? Boleh lan-lan nakam tak padang KB? Iko barak gai but-but mendagang makanan kok. Ini yang unme ah, alap kita lan-lan petau. Mungkin pudin ay no ngogo kok. Salam nang torong poring. Wai, tiopan kat poring bersama. Sempurna, sempurna. Ini apa yang terhati ku sempurna yan, tapi aku bengito di kau posting. Gai muat di kau mangan, pesta mangan-mangan. Tak, padang pekan KB. Cuba kempel lan-lan. Best. Aku amun makanan nombor satu. Aku dua je paling no aku tu paling susah ni atur no amun pasal gunting kok pan pasal mangan. Tahu ngini mungkin lain jomo lain tek kok tapi amun kam ingin ke kerso mangan-mangan pesta mangan-mangan ngogo kam padang KB. Ya nabar Moroko ya kita doa jolah songom tu Moroko manang. Okey un ka jomo Moroko. Unka yang semua tim kau aku Moroko tu itu. Cuba ngendak do aku sian-sian itu tim-tim Moroko tu. Mangan yang mangan asal kita Moroko. Bana. Moroko hadir barat itu tu. Sian tu Zanzan Baijan. Angkol pan. Masuk syurga tim Moroko. Kutu Pacino. Oh ho ho. Tim yang. Go Maroko DJ juara Piala Dunia. Amin. Dati songom. Kita nak boleh marah amun man amun kala Maroko kita yang tu mutak ti kok kok nak boleh kang pinamia kita. Kok un marah amun anu manang butak ku ti kok kuling ni kok tapi aku nak banilah amun pasal ti kok. Amun nak melanjak mangan sup boleh lagi aku tapi amun nak
gunting butak tu. Ni aku bani lah butak. Sebab aku tu paling tinau lah pasal gunting-gunting tu. Lebih-lebih lagi ingin butak kok. Amun kamian aba amun moroko manang butak amin polise. Bana kah? Amun bana-bana amin, aku miadan gunting ni butak eh. Sama KB kah? Ya, sama KB. Yen abar dinakan-dinakan ti tak Kota Belud sihat kah jomo Kota Belud? Jomo tuaran yen abar? Jomo papar yen abar jomo papar? Dinakan-dinakan tita tuaran yen abar, dinakan-dinakan tita kudat yen abar jomo kudat, jomo Kota Marudu, jomo minggu lagi pitas yen abar jomo pitas, siatka minggu lagi cuba komen-komen bilagi minggu. Cuba komen-komen bila lagi tak WhatsAppan boleh ngin dedek 0347-470-PITU-WOW ataupun tak live TikTok tita kemua betul. Jomo Bangi, Jomo Tandik, Jomo Torong Poring. Aku ni boy-boy kali Torong Poring. Mana tu? Jomo Tandik sini. Amun manang merokok bulan buanan ku kau bungo keratas dempon. Mana? Okey, mana. Dinta inak ku dong nadin maku. Mulai kayak bikang dinta inak. Lentigi, Jomo Lentigi. Saya dusun Kota Merudu dengan hati sama. Dikit-dikit buli barat ni. Okey, Jomo Merudu. Lekat gentisan wak-wak yang abar jomo gentisan. Jomo keningau bersama kok kitipan. Assalamualaikum yang abar jomo sama Sabah Mitu Kelantan Uran. Nah, marak lagi yo muk Kelantan Uran tau. Mitu lagi jomo alabana. Hai DJ, hai pan mi. Limpas dulu, limpas jo. Dong lupa petondok sebelum pelimpas. Terima kasih yang tap-tap screen. Terima kasih yang follow. Yang niat lagi boleh follow. Kamsia PB. Yang abar. Wow, ini inantu nenek cantik tu. Inantu nenek cantik tak? Kampung Pirasan. Pirasan apa nak? Pirasan. Kamsia. Yang abar. Semoga sihat selalu. Dinakan ti nenek cantik Kamsia dekat Pirasan. Buatin tu ayat iklan selalu eh, radio sama Alabana. Nek boleh. Nek tu buat ku amun sino. Mau bana-bana baru boleh. Lagi-lagi mitu lekat minggu lagi. Lekat lebak ingat pan. Terima kasih jomo lebak ingat. Terima kasih tap-tap screen. Terima kasih share-share. Terima kasih follow-follow. Yang ni lagi follow-follow. Maku lagu yang cuba kamu komen lagu yang aku tu Ari Pudin lekat kampung Taung Gusi contoh maku lagu tetetet contoh Bagas Bujang Kuka yang abah DJ Azmi selamat kemuap lekat kampung Karambunai Baru maku lagu Payung Emas inan tu bulilah tapi yo ni marah lekat minggu boy pala Karambunai okey lagi kam lagi Salam mi boso nudok pantunku. Okey. Kampung Suang Badung. Wahai Suang Badung. Mesti iko Badung ni kok, Pak. Amun kam aku lagu marak kam. Aku Muhammad Amin Nur Rahman lekat kampung Peninting. Maku lagu Bagas Bujangku tujuku tak. Sian. Begelek maku lagu dong. Terus maku boleh. Amun kan malu ngedek-dek ni mitu send bitak WhatsApp ko okey. Salam DJ Azmi, salam untuk kampung Bangka-Bangka barat ni. Mitu lagi assalamualaikum. Petuko ku salam tak babuk ku Utung Jomo Penimbawan. Nan lagi aku tu Puding lekat kampung Sembirai ingin maku lagu kemuap tu Aslan Awang Alap Bana yang Jiwang. Ala iko lagu Aslan Awang go dikau ah. Arif Tupan maku lagu niat muan tajuk. Lagi Amin Nur Rahman kesayangan. Dong marak mi tu kang terati jomo nek buli. Kok amun jomo ngito terati jomo kang kiti. Wow, terima kasih Tabang Tap-Tap. Terima kasih Shay-Shay. Boleh pun ngedede lagu bi tak nombor kami 0347-470-PITU-WOW. DJ dengan umur. Umurku telumpuk wau no tahun tu. Telumpuk wau no umurku tahun tu. Dong no tilau umur. Boy kang tilau umur, tilau kawin. Boy tilau kawin kang dangin orang anak. Dangin orang anak meren susah. Dong no tilau kawin. Umur DJ Bo ni sepupu itu. Bana. Memang sepupu itu.
Cuba pengendaan bi yang kendak live tu agak-agak bi umur kudangai. Sin boleh neka belanja aku sup. Sup ayam. Sup manuk tinunu. Assalamualaikum. Aku lagu yang emak petukau ku tak babuk ku yang utong. Jomo penimbawan. Mitu lagi kas. Assalamualaikum DJ bawa pungkat tu. Ha? Bawa pungkat pukul dangai tu baru pungkat tu. Jomo sini lagi lom si cubo. Kau ni kemuap tu bawa ni pungkat tu. Pian nah begini. Aku tu Bagas Bujang nu DJ. Ha? Ni aku boy-boy band Bagas Bujang tu dinakan. Hai DJ, aku maku lagu Jomo Ampun, Sweli. Okey, 21 tahun kali DJ. Payah. Payah 21. Boy nak aku marak telumpuk pituk lah. Maku lagu Rosmawar, nuju lagu Tak Gai Megunding, Kampung Kesapang, mudah-mudahan pan. Mudah-mudahan panian tu. Hai bekat. Abana sebagas aku Bagas Bujang ni. Dinakan yang sedang mekale kau punya ngendak live tu aku ni boy-boy band Bagas Bujang dinakan. Maaf lah amun marak gay Bagas Bujang ku silap gay. Mungkin gay Bagas

Sihat ke Ziana? Yen abar mitu lagi sian tu. Ramai bana. Pelingin dok lagu Jomo Ampun 23 umur DJ tu. Salat Jomo kali kawan ni. Kali salat Jomo. Bara ni aku Bagas Bujang ni. Alah. Maaf Jordan akan ni aku boy-boy berkawan-kawan tu. Dari aku sekol sampai no tau begitu tu ni aku boy-boy berkawan-kawan tu. Okay, amun kam mungkin kok temu Jomo marah aku tu Bagas Endo DJ Azmi kah kok Bagas Tunang DJ Laweun boy marah Bagas Tunang. Lingku pikir-pikir aku beren aku tu ben tunang. Kok sampai manas Jomo. Ngini kau tunang ni marah-marah. Ngini kau mendo ni marah-marah. Lingku sian mendo, sian tunang, sian kawin. Barak gaya DJ Azmi. Lingku sada DJ Romji je ya lingku. Kok sada DJ Romji je salah kale kam tu lingku. Nyak no linggai, nyak no memang DJ Azmi no. Ngini kau begenak ding ni. Ngini kau begenak. Ngini kau ni marak kau kawin nak. Ngini kau marak ni anu nak. Lingkung niat aku, niat lagi aku boleh kawin bo. Niat lagi boleh tunang. Loyalty lo lagi ngini kau mendo. Jumlah sian boleh pendo no. Lingku beren aku boleh mendo. Kok barak gaya berkahwin kau nak kau boleh mendo kau nak kau gaya DJ Azmi, DJ Romji ya lingku. Tapi yang pun DJ Romji on top lah. Kok minggu-minggu mangan. Tapi alap lah yo promo ni kita ampun jomo-jomo sama yang bengen perniagaan tak kebi. Kok alap salut ko. Terima kasih DJ Romji. Tapi kaik selalu saat kadang-kadang amun aku posok tak live jomo kok. Wow DJ Romji posok, DJ Romji posok lingku. Ha? DJ Romji? Lingku ndak aku diam anu nyaon pen DJ Romji. Jadi muan aku give kau. Asal aku posok live amun yo anak sama memang badanku give. Tapi lingkai terima kasih DJ Romji. DJ Romji niat live betiru DJ Romji lingku. Ha? Niat terbanting gaing kau DJ Romji kok DJ Azmi. Tapi yan pen dua-dua jomo sama, syukurlah kok. Jadi amun kam ingin memiatungan makanan yang sedap kok alap-alap pemia be DJ Romji. Kok amun kam ingin galau-galau, jiwang-jiwang, ingin tenang-tenang mekali lagu-lagu sama pemia be DJ Azmi. Okey? Boleh? Tapi dong kam salah kang maku kam lagu tak DJ Romji, aku siap terlawan be minggu tungan mangan sedap. Belit. Salam DJ, aku tu wati luak menunggui maku lagu sitak manis teh tujuku tak kakku rabisa mu kam ian tu. Alah, ai bekat lawak badu memang lawak badu. Minggu mesi tu, amun pasal mesi aku kurang larip tapi barak gai mesi tu alap bana tak insya Allah orang tungan ni. Alah, minggu sigo ya. Gayang? Unka? Kok untungan musik kok tak gayang kok? Cuba-cuba no. Namun silap maaf lah. Tapi aku selalu ngito live peranak-peranak sama ti. Memang mesti tak gayang. Un pan tak kuala abai kok. Tapi juga-juga boy ya. Kadang-kadang boy pelimpas ni terkito ti. Barat ti mohon kayu je no kang. Palis-palis. Tio-tio lah. Jogo diri selalu. Jogo bi keselamatan bi selalu. Kam mesi ka. Kam mandi suang ka. Kam gunting tikok ka. Kam nonom pon saging ka. Kam memiar rebung ka. Kam ian lagi. Kam healing-healing ngogo kundasang ka. Kam menik-menik gunung ka. Kam hiking ka. Ian je no te buat bi. Jogo keselamatan. Jogo diri, jogo kesihatan. Kok kadang-kadang amun mandi suang buai ekon-kon tut, ekon-kon bengkelalik pun kita boleh limbo. Kok yin lagi amun kita labu dia matai jomo. Ha, kuar-kuar kita anggo atai jomo tu, anggo atai jomo tu. Rupo ni pala kita tu nyano dia matai ni sebab iyo ben jomo bau.

24 minit kemua balik dengan Kanti Me To Call Tablut Style. Balik ni salam DJ aku tu anti yo luak kampung kulam bayi dundau maku lagu sukut juduti. Balik ni selamat kemua, selamat kemua kemuapa anti yo. Teru adat kampung manu kekuak. Yen tu ah manu kekuak awal bana tu. Sidiang. Lagi. Umila.

Jadi soalan ku agak-agak bisin manang songom tu. Agak-agak bila, agak-agak antara France ko Morocco. Agak-agak bisian. Lingau-lingau-lingau. Tak ku duk sian. Ampun. Semua ka tim kami atau niat. Cuba teka bi. France ka Morocco. Lingau.

Un marak France, un marak Morocco, un marak Morocco, un marak France. DJ JJ kirim salam tak jomo penimbawan makul lagu Ros Bawar anu bau baran. Cuba ndak ti sin-sin min itu diam live tu. Cuba ndak ti. Mitu tu ben kudak lalang un kui saging jubidit jimat ole. Ui pasi ole yang abar pa epic. Sin lagi mitu diam tu. Amar yang yatim. Dayang Jainun, Azri, Yana, Laina, Aidil, Ayak, Rosna Kansirung, yin abar Aidil, Maesa, oi Maesa, Siti Juraini, Pon Saging, inan lawa orang ni, Pon Saging, Sayan, okay, yin tu pilih nat orang tu, Siti Kasim, jangan ya dek ya, lawa lah orang ni. Uncle Hisham, ramailah bana-bana. Salam. Salam panun. Orang ni salam akan jawabku. Waalaikumsalam. Neng un Nini Edit Apus Jasnida. Burger King. Wow, Burger King. Kau lengan tu siapa mun orang Burger King tu. Terima kasih Burger King. Memeda, Mimida. Lagi-lagi. Sen lagi Uzma. Okey. Perancis Manang Songom tu DJ. Ramai bana. Assalamualaikum. Aku just Nida peringin dok lagu Payung Emas. Follow kita ya host. Okey. Maman maku lagu anakku DJ. Oh, kirim salam aku tak maman lah. Betah. Sua Igor Igor. Dong Igor bana kang paning. Aku ni aku minat ngendak bangun Igor Igor tu paning-paning aku. Begini-begini-begini tikok aku memiak emang anu yang tu ngendak dong terlampau Igor paning. Salam DJ, waalaikumsalam. Okey, kita berlagu lagi. Lagu yang si DJ Judu. Judu nu nyawon mito dinakan. Inan tu Judu Jomo. Maaf. Maaf dinakan, okey. Dong memia Judu mito. Mitun diam tu momon Judu Jomo. Terposok no aku, okey. Yang Judu mito. Runsai DJ, okey. Alat soroko. Amun in maran itu ah. Amun boy nut amun boy nut. Amun boy nut tanggusi no mana World Cup bana. Amun gunding nut basasa no kita meta World Cup eh. Assalamualaikum Mama Mei Mei. Terima kasih Mama Mei Mei. Okey lah, kita berlagu lagi lah. Namun lagu AJ pelingku slow bana. Kang lah di minit-minit lagu lah. Lagu-lagu Pak Kubi pelingku. Boleh? Lagu Payung Emas. Ini kang ini. Payung Emas tu pin sih kau lagu ni. Kang lah pemi aku. Iya nak. Ni. Awal bana lagi. Awal-awal tenang. Tenang. Namun pelingku awal-awal pukul 5 ni nak kau ngendak aku. Kau. Eh pun guys, selalu kau ngendak aku bertiru je pan. Kau, apa-apa tu kau ngendak tu ndain lah. Madu buah ni, oh bana. Ya madu. Tak belut bendera. Itu lagi. Itu. Pesoyono. Pesoyono kau maku. Lawak dela DJ. Dong lah muji-muji. Aku tu amun pinuji pandai kepo. Mantanani DJ, maaf DJ orang mana? Lagu Nurfas. Lagi. Nah, dong lah lagi pekale bijo lagu ku tu. On lagi kayo mitun diam tu, kajap ndak ku dok. Yo tu panen amal. Amun nak peneling lagu ni. Oh, kang lah kita meling lagu-lagu ah. Boria rambat niak pekar. Boria rambat niak pekar lagu sian. Cuba kam tabang mak. Tabang memia penyanyi ni Boria rambat niak pekar. Sian penyanyi ni. Yang maku-maku lagu eh kang-kang, okey, kang-kang. Pukul 5 lah lagu-lagu nu lagu-lagu biplingku. Boleh kok. Amun namal-namal lah. Jomo sabar niak pandai namal. Tapi jomo yang namal-namal selalu tu kadang-kadang
Nek teko mandi suang. Okeylah. Sin si eh Boria rambat niat pekar. Boria, rancak ke lagu eh? Boria. Boria rambat niat pekar. Mana kak rancak ke lagu eh? Rambat niat pekar Saipudin. Rancak lagu eh, rancak. Namun rancak perling tei. Rancak. Rancak. Rancak. Rancak kan ya? Rancak. Cuba kali ini.

Barat lagu yang amun terlampau penamal, rugi. Eh, terlampau penamal nupan. Amun niat sabar, rugi. Jadi mesti sabar dinahkan, okey? Dong dekit-dekit namal, dekit-dekit namal, dekit-dekit namal, niat sabar. Niat penelingan lagu namal, kepo pun diam suang, namal niat mangan, namal niat nginum. Dong dong dong dong dong dong dong. Kena lagu tu lau-lau boleh pinasang kok. Tapi ada yang bakat niat tetos. Ni pinggo-pinggo. Elai-elai pinggo bahasa DJ. Banalah bakat tak tangan boleh tinos kok. Tapi bakat tak atai nyon yang ngerati. Ha. Tahu. Niat bino anak rambutan pandong namal. Jadi belajar jadi jomo sabar, okey? Ha, bulut bendera tu kan kita ngonggo bulut bendera, kita belagu mu ramai-ramai. Boleh? Setuju kah? Setuju? Muhammad Fahmi, ha, kan kita, aku lusuh mayat selan kereta tu. Ngonggo ke bulut bendera, meh kita belagu. Okey? Fahmi? Boleh kau Fahmi? Ha, dong nama-nama.

Itu tak WhatsApp dengan dedek. Salam-salam Abi Ahmad nang tuaran. Mitu lagi. Tapi inan tu ni oh, ni ayo marah si Noro ni. Pediti koko DJ. Ha, bayang bi, aku selain DJ aku pun boleh ngerawat jomo pediti kok tau. Jomo pediti kok marak maku DJ pediti koko. Jomo pedi betong marak DJ pedi betongku. Kok jomo langelak DJ langelak aku. Aku selain DJ aku sebenarnya ni doktor. Jadi sin-sin yang ben sakit, lebih-lebih lagi sakit pasal nimbanan bagas bujang eh. Ah, aku doktor ni. Sanang jolek nos bangan penyakit-penyakit begitu tu, okey. Dong risau. Amun terus-terus sobi kan macam paning sebab pui putus cinta eh. Pemiabi aku. Okey. Pandai ko nos pedi atai. Alah. Amun pasal nos-nos pedi atai tu, aku norojo ni dirakan. Maaf jo. Aku norojo tos-tos pedi atai tu. Cara ni sanang, atai ye ni nak dia bising. Okey. Atai ye ni nak dia bising. Ni rendomon kok buat panas. Okey, atai amun pedi atai, atai ye ni nak nindok, ni nak diam bising, bising oyo. Tinuangan buat panas yang redek eh, tinuangan bagi. Bagi dekat jata pun dia sampai yang redek. Amun yang redek baru ni nak pay balik. Insya-Allah pedi atai ye nyawun soyo kam. Cuba bi ya. Yen lagi. Pedi yen lagi, yen lagi penyakit bi brain bi aku. InsyaAllah tertabang ku kam. Ian pedi bi. Ha? Aku tu selain meling lagu-lagu, aku pun jadi doktor deh dok. Yo pedi. Ian si pedi ian si yo eh. Sekejap pula aku dah balik. Yo pedi tikok. Puan marah maku yo pedi tikok. Kerana soro ku tu selain boleh muat kam sanang atai. Inan tu belut berdirak, belut berindirak ni berhenti. Hei, dia nak kan pahami tu. Kang eh, kang eh pensik ku kerita nu. Itu lagi. Assalamualaikum DJ, pelingin dok lagu Kasih Yang Emak. Sedih sap lagu tu. Tujuh ku tak beliau ku yang nak buat beda ni. Oh iya. Okey. Kang pelingti ya, kang pelingti. Okey, ingat tu nak aku balik. Bunyikah kau maku lagu chat tak WhatsApp jo nak payah mitu. Sebab mitu tu untuk peminat-peminat jo. Tak WhatsApp tu untuk jomo-jomo kinasi. Jadi, alap aku WhatsApp nu supaya aku boleh moso ni. Okay, amun itu tu untuk peminat yang ku sayangi. Tapi amun tak WhatsApp untuk jomo-jomo, tak dia mati.

Kakak bersama mengkali siaran sama Alabana. Terima kasih kerana bersama-sama kok kita tak kemuap tu. Dokok biasa pukul 5 kemuap kita akan bersama mengkali abar-abar ataupun berita. Kok pan selepas ini kita akan meling lagu-lagu yang pinaku. Jadi untuk daya ganti bersama, aku sebenarnya ni amun boleh setiap lau aku ni dangai ingin meling lagu-lagu yang kok sedih-sedih tu. Sebab aku tu jomo yang senang bana nangis. Tapi oleh kerana dari sini lagu tu pinaku, paku, pinaku, paku, pinaku, paku. Jadi dong kem nangis. Tahlah lagu tu amun aku meling ni kok sedih aku. Jadi dong kem sedih, amun kem sedih aku pun sedih. Jadi pekalai bijau lagu tu dong kem ngomen ian-ian pan, sendikau dong kem ngomen pekalai bijau lagu tu ian barat ni sampai habis. Pekalai bijau lah. Okay lah, aineh.

tajuk-tajuk abar ke muab tu. RUU pewarisan harta Jomo Islam ni jangka penerun tak sidang Dun Sabah tahun tu. Konvensyen Revolusi Perburuhan Tungan Penting Medaras Kerjosomo Strategik. Assalamualaikum, kok salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Rang Undang-Undang RUU Pewarisan Harta Jomo Islam 2026 ni jangka pinerun diam persidangan Dun Sabah tahun tu. RUU-nya sebagai usaha mendaras pengurusan kok pentadbiran pewarisan harta umat Islam Talato. Menteri Kerajaan Tempatan Kok Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak. Sedangkan RUU akan penerun tak kabinet lat untuk kelulusan sebelum binentang tak dun. Penedion RUU binuat secara semimon engkau ngendok kiro pengendaan dedangai Jomo. Terposok perundangan sivil, mahkamah anak lat engkau kegunuan institusi kesinan untuk metongan pemerunan ni lebih tarang kok ngam. Sekiranya lulus, RUU kulit muan pengertian lebih alap tak umat Islam sekait proses pewarisan harta. Tak sudi merun sistem pentadbiran anu lebih alap kok teratur. Konvensyen Revolusi Perburuhan Peringkat Lat Sabah 2026 jaji tungan penting dia medaras kerjosomo untuk merun ekosistem hubungan perusahaan anu lebih alap. Menteri Pendidikan, Sains Teknologi Ko Inovasi Datuk James Ratib Marak, programnya pengen maklamat muan pengeratian sekait perundangan pekerjaan, hak pekerja ko tanggungjawab majikan. Teks ucapan beliau penyertaku oleh Setiausaha Tetap Kementerian Datuk Hassan Mahali tak konvensyen tak kota Kinabalu. Datuk James ngereguan kejayaan program pemerkasaan perhubungan perusahaan Sabah 2026 anu penerun tebos April limpas. Ia membiak keningau tawau lahat datu kok sandakan.

0: Sinar kolaborasi TVET Perkayuan Sabah Sino menjadi tunggan kekal untuk mendaras kerjasama antara perintah institusi pendidikan ko industri. Dia meluak model insan pengen kemahiran untuk doni mengemaju pembangunan industri perkayuan lad. Timbalan setiausaha peringkat lad tugas-tugas khas Datuk Muhammad Hanafiah Muhammad Kasim Marak. Pasaran dunia anu berubah lingau no semimun set strategik untuk lingau mengkilo program latihan anu ngam. Beliau berharap kerjasama anu sedio run akan bino tak tindakan daras terposok latihan praktikal mindah teknologi penyelidikan kegunaan ko penangunan model insan untuk menuan keperluan industri global. Datuk Muhammad Hanafiah tinemuan boy jung rasmian penombolan seminar kolaborasi TVET Perkayuan Sabah 2026 tak Kota Kinabalu. Sementara empat nanggai anu binuanan tabangan OYO tak penanggunan pembangunan industri perkayuan engko pendidikan ko latihan teknikal ko vocational TVET tak Sabah Pinenek sebagai penerima anugerah ikon TVET Perkayuan Sabah 2026. Anugerah kali bok-bok tu iono usaha bersama Lembaga Industri Kayu Malaysia MTIB Wisdek Sabah, Politeknik Kota Kinabalu engko institusi peladangan ko komoditi Malaysia Impact. Untuk kategori alumni mura, anugerah binuanan ta Jordan Jesley James engko kategori industri penekemanang le ex Chris Ah Gau Chai Muhammad Syarin Abdullah. Anugerah untuk kategori usahawan diterima oleh Awangku Muhammad Rizal Awangku Abdul Rahman. Anugerah paling langa iono ikon TVET Perkayuan Sabah 2026 teruak nobat tak Luqmanul Hakim Awaludin, jatah pimpinan engkau tabangan beliau terhadap penanggungan industri ko komuniti tak latu.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Nina kan kakak bersama Mekale siaran sama Alabana. Terima kasih kakak bersama-sama kau kami diam siaran sama Alabana takkan waktu. Yang sedang bersama-sama terima kasih kena kakak bersama-sama kau kami. Yang nak abadinakan sagak rubu kau pun mimon yang sedang bersama Mekale siaran sama Alabana takkan waktu. Semoga senang-senang hati selalu kau pun terima kasih kena kakak menit siaran sama Alabana.

Yang sedang dempelanan, palap-palap dempelanan, dinakan, palap-palap melan kereta, palap-palap kerja, yang sedang bekerja, yang sedang mangan-mangan ne, tak kemuap-kemuap tu, un yang sedang berpapi-papi, un yang sedang, yang tu, yang sedang sedio-sedio untuk mapi luk sungkai, ko, lo amis un yang sungkai. Kau pun un yang sedang sorok mulai dekat pasar, dekat kadai. Kau palap-palap dia pelanan dinakat. Ataupun un yang sedang sorok mulai dekat kerja. Kau mungkin sedang ngodop-ngodop jeme, sabar-sabar selalu dinakat. Kau amun terus-terus ingin mana istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil mengkali-mengkali lagu sama. Kok, mungkin un yang sedang dempelanan luman ngogo meli makanan. Dong namal-namal. Amun un yang sedang dempelanan meli makanan, palap-palap dempelanan. Mungkin un sedang dempelanan tungantuk-ngantuk. Beranti-beranti dok kajap sehingga ka sedilan. Minggu-minggu kadai meli kupi ka. Kok, kuasi-kuasi ka ataupun makanan-makanan lesam ka supaya nak ngantuk. Kok. Kau pun terima kasih yang sedang ngendak kita tak live TikTok. Terima kasih yang tap-tap screen, yang bawa posok, yang niat lagi boleh follow. Follow-follow dadau. Okay, barat dinakati salam DJ. Selamat kemuap, selamat bertugas. And sembana rambut bau. Moga sihat walafiat. Barat dinakati mat kilau orang ni. Terima kasih mat kilau ha. Terima kasih dinakanti Uncle Mitu. Ramai bana tau. Dinakanti John Junior, Tina Nora. Wow, ramai.

Kakal bersama mengkalai siaran sama Alap Bana. Kau pun kakal bersama-sama kau kami diam siaran sama Alap Bana. Segmen menit-menit lagu terus nanti lagi engkau lagu seterus ni tu.

Terima kasih Dinakan, Kakal Bersomo Mekale siaran sama Alap Bana. Semoga momon terhibur engkau lagu-lagu sini. Jadi sampai mitu jo agak aku kita bersomo-somo tak kemap tu. Un lagi 10-5 minit kita bersomo. Harapanku kamu mon dayak engkau lagu-lagu eh. Dinakan, sebagai penombol siaran, lagu-lagu tu untuk kamu mon. Dong lupa untuk sentioso mekale siaran sama pukul 3 ngambut no pukul 6 kemuap. Sikironi unsalak kok silap sebetul aku bersiaran, maku maaf Dinakan. Kiti beragam-beragam jo, yang alap enindo, yang alap yang ni alap eh tiniman tio-tio. Jadi dangan-dangan bang itu aku akan suti. Kam akan bersomong kok DJ Hizi, kok DJ Fatin, sampai torong minggu. Betutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo. Kok penmuat perkoro alap tak jomo, baru no yang alap-alapan akan ngogong kiti balik. Mau songom aku akan mulai kebi, jadi kebolehlah kiti lan-lan meli makanan tak padang kebi. Sampai itu cok kiti bersomo niat ketananku sopan-sopan. Assalamualaikum.

0: now. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dukun biasa Sabah BFM. Siaran sama. Limpon dekat pukul telu. Ngabut 6 kemam.
1: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
2: Untuk kam, kami mitu.
0: Dinakan, itu kan bekal siaran sama.
1: Muan pabaran kok dayagan?
2: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
0: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
2: Pukul telur kemop sampai pukul 6 kemop.
0: Siaran sama.
1: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
0: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Maksudku Sabah Bamakale siaran Bajau Hiling Sang. Dekit masa lagi, habal lahat siaran Bajau Hiling Sang. Dan akan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hiling sama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalahat Sabah VFM, Seran Bajau, Hiling Sama. Palkalak Mustahak Habalahat Kuhapiti. Hei Magtabang Strategik Amangun Industri Usaha Susu Mas Sabah. Tibet Maluas Tenaga Hinang Mahir Nokong Pembangunan Lahat. Industri penghasilan susu Mas Sabah ni jangka pinahok potmin hek magtabang strategik antara Lembaga Industri Getas Sabah LIGS Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah maka Farm Fresh Berhad. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaapar Ngahaka hek magtabang ina ani akan maka buka pembangunan kabun pagipatan mas kala akhir ya min projek keningau dari Bali. Beliau ni bak media wepain ngan rasmian majlis magsainan MOU ina anima kota Kinabalu. Projek ina ani ni jangka maka talikan pelaburan swasta maka kapakaran teknikal kosong maka pahekaan pemeluasan susu bahau ruisab ayai min susu tempatan. Hasil ina ani ruisab maka buka labih heka peluang penghinangan, latihan, maka matag pemilihan ipatan tempatan minta da maka pahogpot rantaian pemalakuan industri susu Mas Sabah. Sementara HALIGS akan membangun jajahan 500 ekar tanah matuaran min projek pembangunan hasil pinaglamud magtabang maka da kayu kumpani pamaju. Datuk Jamawi ngahaka projek ina ani pasodna pembangunan matag pagdagangan, paringanan maka perindustrian. Halli ina ani anokong sokod hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0 mariam mahogpot pembangunan ekonomi lahat risap maka mawujud labih heka peluang pelaburan. Katubtoban strategik tuaran menjadi labayan utama ni utara maka pantai timur Sabah akhir kahapanna untuk menjari poon kasongan ekonomi bahau. Ina ani yana lingka awal ya mustahak 7 pemalan jalan projek AHEA muan keuntungan 7 lahat Sabah. Pendidikan maka latihan teknikal dan vokasional atau TVET enggak kahal lagi penean karua sebaliknya antara labayan utama maka peluas tenaga hinang mahir aku maka sokong pembangunan Sabah.

Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib ngahaka kasongan toongan ma teknologi, otomasi, makapan digitalan anuntut lebih heka tenaga hinang taga kemahiran toongan. Tibet supaya patuhi pinakansang akok maka peluas modal insan ia tapangatu magkaginisan hasil taga etika risab mampu maka penuan keperluan industri mabutinaan ni maka memasa sinong. Teksiling na pina sampai setelah politik na Justinus Jalang ma program KW Skills Bahata Zon Sabah Malabuan maka Labuan 2020 maka nama College Vokasional Tawau. Kementerian na akan patuhi nukong agenda pemakansang Tibet selaku antara akhir maka pelejatan pembangunan modal insan kemajuan teknologi maka kasongan ekonomi lahat. Sementara hai program KW Skills mampu menjari matag pematalaman kemampuan maka nak iskul vokasional. Amea maka perluan industri, risab maka pasongan he sigam magraug meriam dunia paghinangan. Datuk James Ratib ngahaka program ina aning gek ka hal pagtandingan na panantuan saingan daug sabalikna matagan makanak iskul anulayan kemahiran ahi amea ma standard industri amangun keyakinan rikandi risab maujud budaya hinang profesional. Usaha ina ani mag-away maka agenda pamahagpat Tibet ako makapaluas tenaga mahir ya makapunnoan keperluan industri. Sabah maka sulat labi 500 telumpuk maka sakes kekerasan maglaki bini tahun palabai. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal ngahaka angka sebenar ni para saya toongan susulan masih niat magmula menek embal hinang lapolan. Engkan sa program advokasi maka pendidikan pengisayu maka kekerasan maglaki bini supaya embal ni harokan ako maka buan keyakinan tuju magmula ako peluas ngamuk tabang mina agensi bahala. Datuk Rina ni bakma program advokasi EDKRT Prismanita dan advokasi kesejahteraan untuk wanita ed kaganasan rumah tangga peringkat negeri anu hingga ni nang madewan masyarakat Tawau. Beliau ngahaka pemerintah lahat patuh yang hadiahan bantuan pasod na hikmat counseling, sokongan psikologi, risab penganjagahan magmula makani jalmin identiti sigam ni rahasiaan.

Sedimin he'e datu erina matua pemerintah ruisab baina makilahan halibaha uya itu panadiahan insentif keuangan tujuh magmula dan selaku menyutan sigam aku peluas min keadaan atiksa maka ngamuk tabang. Gansab masyarakat nisoh aku labih pagin dan min palkala ina anih. Ruisab membal hampul-hampul mapaniksaan utuk. Keinang-inaan imbal niak paniksaan mabaran sago mapamikilan paniksaan maka palasahan anu hingga akhir magbakas abutan aburidu maka embal niak keyakinan kandi maka kaluman sigam. Program inaan imintada maka pun labi pitu hatus puhu amea maka pandaan kasongan pangisayu masyarakat tuju usaha naga keganasan laki bini. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah ngamuk tabang mapanana alko maka pihadangan randa Filipina panawang siasatan amia akta immigration sangpu maka siam limampu maka siam ni sangpu maka siam menompu maka tulu mari mahakapai pinaluas hek jabatan ina ani amatua bahawa randa he Indonan Siti Junda Pistino umur 54 tahun maka alamat nah pamupus ma lorong 2 kampung Nabahiu 2 lan ko pimpinan Dabak Penampang. Benana hingga taga maklumat pasal randa ina ini soho nalipaunan pegawai paniasat N. Eligius Matalian 0884857 ma waktu upis atau bilik gerakan JIM Sabah maumbul 0884822 baik pain waktu upis. Universiti Malaysia Sabah UMS patuhi mahogpot agenda muani antara bangsa min mahek magtabang strategik maka Victoria University of Wellington, New Zealand. Memorandum pagsapahaman inan ni pagisunan hek Naib Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur manakala Victoria University magwakil matimbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Longgan Banista. Hai magtabang ina ani pasodna mobility maka pagsambian makanak iskul panalidikan magbea ruisab pagsambian staff akademik ako maka pahogpot hubungan antara karua-rua institusi. Yuk datu Dr. Kasim hai magtabang inan magabay maka usaha UMS amaluas graduan tapangatu maka pakansang panalidikan maka maluhaan jaringan antara bangsa university. Panabu kajarian neonan El Nino yang dijangka songna paheka bahana katunuan talun jatan kuasa pengurusan bencana daerah JPBD Beaufort mahogpot hek magsakap. Pengurusina Muhammad Nazri Ajun ngahaka musawara penelarasan nihidang magbeak maka agensi Mario Pusat Kawalan Operasi Bencana pemaselaras plan paning pinagakalan anabu pangalau. Bapak tinggi kehal takonan selaku kawasan taga bahna runuk gomru pinasod malis nyonan hotspot katunuan tahun susulan keluhaan kawasan sagmot ia lekas atunuk hinabu cuaca atoho. Sedimin hei Nazri ama entoman banana apalagi na aarapuna kabun ako da amagtuno togol musim pangalau. Ruisa bamojol masyarakat rai-raian hinang lapolan bangi yai niak kajarian katunuan ako manjari rabi awal tapagakalan samali api halam paledled ni kawasan niya labi aluha. Polis daerah Kunak ama entoman kami muna ataga lesen senjata api awam ako anulut syarat pagrapuan maka pemakaian na ako maka jalmin keselamatan ruisab ketenangan mandusia. Ketua polis daerah Kunak Superintenden Rejali Angon ngahaka sekaba ataga lesen bahala ngila-ngila senjata api ditagu maka dipakai amia undang-undang ya bani tetapan. Beliau ngakak betehe inabu program pamapahauan lesen senjata api atau shotgun siri 2 2020 maka 6 matimpu 2020 maka 6 ngabut ni 2020 maka pitu mapun upis pulis daerah Kunak. Program ina ani ruisab muan katalakan pasal proses pamapahauan lesen maka bahala pagrapuan senjata taga lesen.
Pamupusahbal pinasampay pabalik habal mustahak si. He magtabang strategik amangon industri susu masabah. Tibet maluas tenaga hinang maheron nokong pambangunan lahat. Betul na balahat ko piti benisadyahan mensyaksan berita ehwal semasa terjemahan abay hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Magatubang makamasala bekalan global maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap makapatui magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang janaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan embal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.
1: Sabab kaam kami maitu.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali suli.
1: Makakaam rusap.
2: Menjari amineong kaungka kabilahan bi.
1: Kamemon
2: masabab FM. Siaran hiling sama. Embal nasa.
3: Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim alaihi. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada lagi nembaran sarak dan akan maai rupain kam maka kalesir ini lang sama itu maai rupain pamakalehan bi murah-murahan. Insyaallah mbalnya ai gangguan mbalnya ai kasau siaran lagi-lagi hinabu Yuki panaki magbol itu niunan panaki sebab ai ni ana mag itu mbalnya tulian mbalnya halian nganda laus maghinang katis maghinang mole tu nga bahangi ngagad pagatuan hena kan nasab niunan saki magbol. So ay rupain ambalan ya sakiah ya sa makatanda panan sagranakan nah insyaallah jadi untuk ma panagdaan but biasa na sagranakan sa paliko kadaan haka-haka cuaca min met Malaysia untuk makuha piti ngabut nika sangoman ngabut nika pahaluan masih ruh kadaan cuaca ambal balu bah ani harus kalana tanangan ya harus kalana ulan ani harus kalana pasu ni harus kalana ringin da so henah keadaan min kita betingga heta magatas pikil magakal anabu keadaan pengaya pasu dana maklandu itu masa dari maluasan kerendahan mapasu Allah ana harus makasakihan. Jadi nah tahu-tahu nak kita ngatur di korupain balik susunan maramulina.

Safe Zone, S dan Sabah Security Zone, iana zon keselamatan khas Mapantai Timur Lahat Sabah. Ini mewujud agak maka kawal keselamatan kawasan rilautan Makarea min ansoman jenayah rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara Mapantai Timur Sabah. Anak gak jenayah lintas bantalan butna angalahianaa maka magismagot. Amahogot kawalan keselamatan maka kawasan rilautan maka kapupuan. Angan jaga badanaa rusab usaha pemasialan maka sektor ekonomi. Eszon pasodna kawasan Luhana Jajahan dan 1730 maka 4 km. Taga sangpu daerah Mariomna Nijaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunat, Sempurna, maka Tawau. Keselamatan kawasan inan nikawal he Eskom min hinang rondaan maka operasi keselamatan rea rusab rilaut. Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama. Eskom atau Estate Sabah Security Command ialah agensi keselamatan ia masalaras operasi mazon selamat timur Sabah akok maka jaga kedaulatan maka keselamatan negara. Visina ialah akok maka kila-kila kawasan timur Sabah natas selamat aman maka taga daulat pengabut misina akok maka selaras operasi keselamatan labi akahap maka mantap antara kamemon agensi. Matalamat pemaujurana iana akok maka atasan ansoman keselamatan anagga janaya lintas bantalan ruisab nganjaga rakyat maka kamustahakan negara. Keselamatan tanggung jawab sali-sali.

0: Katauan bika, lumangan tape, maka ame ka palakas yan sanaman paling masrah jantung. Hinang luman tape tu kulang rusakit maka jahalaan. Gombro song analua toongan maka sanang pinahinang bangiay akatoggol na baran embal paholega magsanaman pasong umul-umulan na atawa akalando na buhat baran. Kapindahan analua akan tasa bangiay araran pinahinang Mariom Damingo.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hilingsama.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah sanakan. Selamat tanabu pabukaan hingga puasa sunat hamis. Maka minta danui nenggian da salat waktu maghrib. Mengiai isab gam minta danga kad pasal waktu isya masih lagi lisag pitu limampu makasa. Jadi nasakan untuk penuntulan nikah mau ina lisag 6:40 menit kohab siran sama.

Ara-araan kita magsalawat sanakan untuk kita sedimin nemuan ketenangan, sedimin kita murah-murahan pinahampit siapa atik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ina anu rusam sarara kayo amalan anu muan kahapan ma kita mabita kita marem keadaan ambal tenang ataupun marem keadaan magkarugalan heka kita magsalawat akan maka apalapang pamikilan risa bangye kita hinabu analah say ay palkala ahya araran kita magsalawat akan pinaluhayan kita miha jalan panalasayan na ko kita paluas min ay kahunitan inan inaan kalabihan kita heka magsalawat jadi sangomiti sangom jumaat antara salarakay rusab pinah tuntul ma kita ko kita heka magsalawat maka ilu naisab kita sangum itu mangandak tahalian bulan ta ma tongtong Muharram nasakan 24 Muharram sangpu makampat 40 makaulu hijrah jadi amatai bulan Muharram palua na sapal katis sapal akan palua nana bulan pinaganakan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu nama ambal nasah Rabiul Awal. Jadi insyaallah ma bangiai ndak tama hitungan kulindal akan na pasod ni bulan walu ilu ma bulan walu ilu jadi untuk hai awal-awal sabah kan kuni panan sanakan patuan kuni panan sanakan ma bulan walu sinong ilu sabah berselawat akan ni hinang jadi sali-sali kita menyugan itu rakayu acara ahiyai na aneh.

0: Bakal lihat bi kami
1: Sabah FM siaran healing sama
0: Nagdalisa Gondom ngabut lisag pitu kohap
2: ambang rasa.
3: Benar nak kau sana kena berdosa tapi nak bisa babi FM siaran healing sama jari ma minit-minit sekot ni kata pusat siaran tersana kan but biasa nana abahanku ni ka am dua ongka iti janji ku min si Ajid maka akan yang bagsam bag suara maka dan bisa bagai ya sudah aku pemupus pengsuri-surian tema kau piti insyaallah dapat tayo pamali tah umur magbak lagi jadi jaga tak keselamatan jaga tak kesehatan jaga tak takwa maka iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam ka tulu noyo rapa magunan takau gitu noyo sabab VFM kasalulan ragu rumurut pasti sindanganan takau monsoi.

Kan sayan ararondom am salam Malaysia Madani pabukat kau ngai gitu nyo tanu tanu rupagun ondo rayusku pasukuan i Dexter Asili. Pagulu gitu nyo tanu tanu matang rupagun. Paguguyuan ondo matanda am matimpok tojo koson manirong ra industri tenusu ras Sabah. Tivet mampaing kual ramangangandoi ondo mokondo rakatasikan koson manungka rakasingkatan pagun. Industri tenusu Sabah kulimanin kai kangon mayara paguguyuan ondo matanda am matimpok tojo lolo turu inan industri gata Sabah LIGS kau pisan kain denganan veterina Sabah am Farm Fresh Berhad. Menteri Pagu Tanaman pangimpaitan am industri akanon Datu Jamawi Jafar Mindagu paguguyuan raginya kulimanin mamparilik raka singkatan umo tenusu komersial rada lombal mayo mayara projek keningau Dairy Valley. Yotinom nalupus nampatalim pun rasasai manain ra MOU raginya ra Kota Kinabalu. Projek raginya kulimanin mamunduk rabal rupa laburan swasta am tayar rukatasikan teknikal koson mampasingkot ra susu ondo monsoy tojo am nayuk kukuliamos tenusu galama. Ralan matimpok raginya rayus manak ralabi masuang kaluagan tayar rupangandayan pantuluan am pantalanan ramanambiak galama malingon mengikang raku kuliamos rabokon mimpu nurakinon soyoru industri tenusu Sabah. Uliliwa raginia LIGS kulimanin manirong mamar 500 nga ekar tanah ratuaran mayara projek kasingkatan maratok ampos rupa guguyuan rarondo kumpani manguntirik. Datu Jamawi Jafar Mindagu projek raginio mampasimpung raka singkatan pangindapuan panambalayan am perindustrian. Ralan matimpok raginio ni ayuk rayus manungka raguangon ralan panimpakan Sabah Maju Jaya 2.0 ralan mengikang raka singkatan ru ekonomi pagun aminik manirong ralabi masuang kaluagan tayar rupa laburan. Intok onda matimpok tojo ru libung tuaran koson rabayan matang mengeral ralayo am igik sirangon Sabah manak rakinon soyo ondo mayo tojo koson masauk rapusor kasingkatan ekonomi nakabago. Iyo koson raralan talimpun ondo matang raralom papaugaran raprojek mokosonor masawat rapagun Sabah. Igigilan am pantuluan teknikal am vokasional TVET salakayuk tayar ondo pilion karuo ka tayar matang aralom mampaing kual ramangangandoi ondo mekondo rakatasikan koson manungka rakasingkatan pagun Sabah. Menteri Pangilan Sains Teknologi am Inovasi Datu James Ratip Mindagu bal monsoi ru teknologi automasi am pendigitalan makita kra labi masuang mangangandoi ondo mekondo rakatasikan masawat. Tivet rayus kai kangon koson mampai kual ra ulun matanda ondo monsoi tojo amneak mabuli manugut raka tangan ru industri ondo mekondo raginoti ampat ra oro matong. Teks ru ragunali pinasukuru mambabatik politikno i Justinus Jalang patraina tangan

0: KV Skills, Tayar Zon Sabah Am Labuan, 2026 Onom Ra College Vocational Tawau. Kementerian No Rais Manungka Rabal Mangikang Rativet, Kosona Rabokon Poyobal Ondok Mampai Mbor Ra Kesingkatan Ru Ulun Matanda, Kesingkatan Rabal Ru Teknologi Am Kesingkatan Ru Ekonomi Pagun. Liliwa Raginia ina tangan KV Skills mabuli masau keraralan matimpok raralom maparuang rekatasikan ru migigila vokasional maya reka tangan ru industri amneyuk mampas singkot rapaliso mabuli gumula nilo raralom bal ru pangandayan. Datu James Ratip Pindagu ina tangan Raginia salaka yuk pagigilayan mangarura osoy mamanang kanya yuk intok ru migigila mangkinam rekatasikan maya rabal ru industri manirong rapangin tapatan ro inan galama amnayok manirong rabal ro krojo ondo monsoy tojo gogot raginia maganda rabal mangikang rativet goson mampain kual ramangandoy ondo makondo rakatasikan ondo rayus manugut amnayok mangukop rakatangan ro industri Sabah nampa batik rana selan 500 talunga poram sa kes bal kalatan pasambaloy bilor rana kasail. Mangindangan Menteri Ruandu Kaligagan Amkinon Soyo Mamagun Daturina Jainal Mindagu suang tojo inintopot labi masawat sunuru lakat poyo mekondo ilondo nakalabit koson kalo minongay bala rak tayar ondo matimpok tojo. Intoraginio inatangan manungka am igigilan kalimanan Rabal Kalatan Pasambaloy, Matang Parayuson, Koson Manak Rapangin Tapatan Ra Ilo Ono Nakalabit, Koson Makitak Ra Indangan, Intara Kaupisan Ono Matimpok Dojo.
1: Jadi ini adalah merupakan nombor yang agak yang kita perlu melakukan sesuatu lah dan sentiasa program kesejaran advokasi sumpah ini harus sentiasa diwar-warkan di peringkat masyarakat, di segenap lapisan masyarakat.
0: Datorina Tinum bulin tokroina tangan advokasi at KRT Priswan Manita an advokasi kesejahteraan untuk wanita at keganasan rumah tangga Tayar Pagun Radewan Mamagun Tawau. Ia mindagu parintah Pagun Rayus Manampos raindangan nakasimpung kaindanganan pangilan kapuam counseling sungka Tayar psikososial aminayok pantamungan railo ondo nakalabit rabal kalatan pasambaloy ereo inggalan nilo kalo pabalan.

0: Tanda-tanda orang Gitio pina salula intora Saba BFM ka salulan Raguru Murut.
1: Aralalom bal ragenio daturina na pabala parintah nyayok nam paulig noyora ralan na kabagu riom nanampos ratangguang ruit railondo na kalabit rabal kalatan pasambaloy kosonorondo pangunsuan risilo mingkual into rabal rupangimbalan am makalap rapantamungan tojo into ragenio mamagun susubon koson labi lumingat tojo rangangay tatandu bal kalatan pasambaloy am nyayok mampalio tojo rabal rupangimbalan mental am nek mangunsura ilo ondo nakalabit koson makita kura indangan koson rayus mantamung rapangampinan am kinon soyo nilo bal kalatan pasambaloy kalo mapalabit ayuk rapangimbalan ruinan kani ayuk pangimbalan ramental am emosi ondo manak rasonor mayo rapamaguangan kapuam psikologi ru ilo ondo inimbolo saboy mampajajo rapangintapatan ruinan am bayag nilo. Inatangan advokasi raginya nampatimung rana sailan tulu ngatus ngaulun ilondo minaya malingon mampakita rakasingkatan rabal rukalimanan rumamagun pasal ragogot manalingapu rabal kalatan pasambaloy. Kaupisan Immigration Malaysia JIM Sabah makita kraindangan ruulun nasuangan koson maguyum rasangulun ruandu mamagun Filipina koson mangindangan rakandoy maniasat mayara aturan immigration 1,950 siam kapuam 60 talu. Aradalom rondo bala kaupisan raginio napabala, Ruandu raginio nauligan kosoneri Siti Junda Pistino, makatu 54 ngambilor, rioinggalan ruintok pupusno ra lorong 2 kampung Navahiu 2, ralan kompimpinan Dabak Pinampang. Ulu nasuangan ondo nakapandai pasal raruandu raginyo, kitakon mapabala ratingganai maniasat Ieni Elegius ra numbur talipon yoginyo, umang balu-balu, apat balu-balu tulu limo talu, bulintok upis ukabon. Kapuam lamin kaimbuaran JIM Sabah ra numbur talipon, umang balu-balu, apat balu-balu-balu duo-duo, malupus bulintok mangandoy. Pupusti saguliok upoyo tano-tano matang rupagun. Paguguyuan ondo matanda amma timpok tojo koson manirong ra industri tenusu rasaba. Tivet mampaingkual ramangangandoy ondo moko ondo rakatasikan koson manungka rakasingkatan pagun. Gini noyo tano-tano matang rupagun ondo tinandari Emran Azmi Rosli intora seksyen tano ehwal semasa am pinaralin Ridainol Daud. Salam Malaysia Madani, Kansayan, Rarondom.

Budi Diesel untuk pinatalimpun raka sari bulan sila katuluti mangindangan ra ilondo makondo rakarita Diesel persendirian makasih ra Diesel makasubsidi ra logo donga ringgit mopornosin selita kosong makapandai rumah kasih akia kapam kalau maki ruang rakota tayar pickup am jeep Diesel inaimin budimadani.gov.my.

dan sayan araronda maroka pat raka siam hari bulan silaka tulu ruang hari burung operamonom paring kunangan mangining rasaba VFM kasalola naragumurut pasti sindanganan takau monsoy aku I Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu limongo poramsa ngaminit rarondom. Kesalulan ragumuruti mabuli ningon min giura siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu amnek ra frekuensi matus am tulu titik sa amnek mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Mangining takapi rondo rimbain dari Jonathan Ensin kai pantangi dara ini ngontak kau.

0: puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-888-425-25 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-325.
1: Jadi mengenai ronda pembelan, ia gini bal ru gaun orang-orang susuap. Semoga turut kau pisan meteorologi Malaysia, kapwa Met Malaysia. Bal ru gaun takau raginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap amokondo rasa mawas. Timpalak amniak ganit, sora kukula intok intora susuap di suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun bal ru gaun rondom raraiti. Semoga niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit am niak rasam mawas sora titikop pamagunan takau nakasimpung niak Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang am niak sora pagun takau Sabah, iono sora Sandakan, Telupit am Beluran. Bal ragitio syukur ajam ka siam rondom raraiti. Tano baluru gaun mabul mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nak aplikasi My Cuaca. Lagi dia muka dope bilin ni torang-rangan takau undang dengan tora bilin ni lo gira TikTok live my paring konangan rangan-rangan kesan interi Robert Berto ami Marius Onom tulu konilo kan sayan rorondom DJ paring konangan rangan-rangan kan sayan rorondom. Lelah orang ini amukan ini kerangan takau Julita Margaret gerah Facebook live main dengan terabilino konakan sayan ararondom DJ amrangan-rangan rasa bawi FM monsoi kono paring konangan Julita Margaret gamau kopana rayusak monsoi soi ragiuno. Mengining takapeo rondo rimbain tari Arno Ambatik pilat nu huang ini ngontakau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu Tanah Arab. Rakesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pemagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2020 paramono. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
2: Resna pabalan kuniak logoru gata oro rasusuaf oro kalimo raka mopora ribulan sila katulu ronga ribu ronga pora monomti ondo piningkwa luru inan industri gata saba LIGS. Susu gata siam ngaringgit moporam tulu ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inuf gret kesa apat ngaringgit tulu ngoporam onom ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inuf gret karuo apat ngeringgit sakilo. Gata kantalan grade kesa apat ngeringgit limo ngoporam talu ngausen sakilo. Gata kantalan grade karuo talu ngeringgit tulu ngoporam tulu ngausen sakilo. Am gata sikarap saringgit tulu ngausen sakilo. Gini neo logoru gata oro rasusuaf oro kalimo raka mopora ribulan silaka tulu donga ribu donga pora monomti ondo pining kualuru inan industri gata saba LIGS. Am gitu mungkin apa beli ni tahu orang-orang takkan udah nengat tera beli ni lor rondom rariti. Kau seneng tari Lia Umangsa konokan sayan ada rondom paling konangan Lia. Mungkin ini kerangan takau i Dodu S am niaki MM suk nengat tera beli ni lor giura TikTok live mic kon nilokan sayan ada rondom DJ paling konangan rangan-rangan. Rondo rimba interi Juna Ampalus kalau gagayan guang ini ngontak kau.

0: Nan salino tilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadazan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasungoy alasu. Inau abuli tolonon rayus, am asalo akanon, kanain raro, am atatalaya kanon, pat asisimpo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intora tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana at sakon. Tuhau, owawunong pono owawunong pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Raraino, tuhau nasok ra akanon talanon ra nasuangan.
1: Ayos na magining takapeo, rondo rimbain tori Julina Kanan, Hinoki Pinamalosmu. Iningon takaw, Raino, te.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

ditemukan oleh Rondo Pembelan, ia gini section hiburan am music RTM Sabah. Kulimanin mengatang rai natangan pagi gilayan mari rimbai uji bakat bintang kecil am uji bakat bintang P Ramli zon Sabah Bilor 2024. Uji bakat lagi dia balon online kapuam secara dalam talian. Tinu malam pun raka dongo peram apat hari bulan silaka onom rana kasaili. Suku raka dongo peram apat hari bulan silaka tulu dongaribu dongo peram onom. Liliwa uji bakat secara bersemuka atangon raka dak talu ngopor hari bulan. Suku raka talu ngoporam sa hari bulan silaka tulu dongaribu dongo peram onom. Rajam ka siam rasu suafti saboi rajam ka limo ramai ti. Atangon Gura Studio Music RTM Sabah. Am gitu mukana pia bilin intar rangrangan takan dan nangat ora bilin lo rondo mararaiti kesana intari Sabin Kangut Gura Facebook Live Mai kono kan sayan ara rondo maroka pat DJ am ngangai rangan-rangan ondo manginin raka salulan ragu murut rasa ba VFM pasti sindanganan takau monsoi kono paring kurangan Sabin Kangut. Lele waragina gara TikTok live mai mukana nak rangan takau. I aini nangatora bilino kono kan sayan ara rondom DJ paling kurangan aini kan sayan ara rondom. Aras mangining takape rondo rimbain dari Priska Pilakun tumutun ramatuo. Ini ngontakau.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturong ra into katalu pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia livos dungo pram apat nga tao so into rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balo nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili sa tahun 1934 ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limungo pram duwa nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatabuhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Soraka.
2: Norimba intari paidipita busak ros rinindan ini ngontak ka orenote.

0: Hari populasi sedunia. Onda remayan pegonong ke peram sehari bulan sila katulu. Rabilor aragitnya nakasukunya talunga peram tulunga bilor. Rayus magibit trabal mempaliman amangkai termamagun rutanati. Onda rayus rumuang kaligagan onda matang alungin. Longgom mantuku ruandu amungkuyon amnya kasingkatan monsai rutanati. Ratema bekerja sama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Yono manimpuk ralonggom bersyukur mamulok, manirong rapasambaloi ramonsoi, dan sayan Ratu Bagurati pat mempatutus rabansol ekonomi amkai mamangan ra oromatong, amniak ganda manirong rasayat ondok labi monsoi amatanda.
1: Kita mengenapia ronda pembelan iaginya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah JKKN Sabah kulmanin mengatang ra ronda inatangan ininggalanan ra Pesta Pantun Negeri Sabah 2024 pesantun ondo kulmanin atangon raka 2023 hari bulan am raka 2024 hari bulan sila katulu 2024 oro karuo am oro katalu Rajam ka Siam Rasuswafti, suku Rajam ka Apat Ramaiti, Atangon Giura Kompleks JKKN Sabah, Kota Kinabalu, Sabah. Rais tu mungkin apa bilin intau rangan-rangan takau undang dengan tora bilin lo rondo meraraiti giura WhatsApp mai kesan intari sino IJ intau rakau ran kedengau dengan tora bilin lo kono kansayan rondom DJ Monsoi rondo meraraiti giura kedengau kondo rasam. Ambilin pasukon kosani narumbai yandami yarin amrangan-rangan rabokon kan sayan ararondom ginene bilin intori sinoi je intora kauran paring kurangan sinoi je kan sayan ararondom Arais tu mukana pia bilin torangan takau iju giura TikTok live mai kono kan sayan ararondom DJ am ngai-ngai rangan-rangan Pagaka-pagaka, Agira Negeri Sembilan, Tenom, Malampoi, Nabawan, gini nabili nintori juk, paling kurangan juk, kan sen ararondom, gamau kapana rayusak, monsen saya regiono. Alilu ragini mkoni nakrangan takawi, Jefasia, agi hidup, agi ngelaban, ami kanawai lumayau, nangatora bili nilondo, no gondo, rondom, raraiti, konilokan sayan ararondom, paling kurangan, rangan-rangan. Angin kita kapeo ronda rimbai intari Clarice John Mata Pangkulimanan Kurion ini ngontak kau

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2002 Paraguay, Argentina apukot huang aning dapat saukra juara. Leluara kina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahur. Yakinora tahun 1980 Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Renerimba Inter Simon Sanduan tutumonop bulan Julai.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginyo salaka anja, ginyo mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau no mapanggol, mangimbolo arati no okau, kondo guguang.
1: Kita mungkin ada pihak ronda pembelian yang gini antar Kementerian Kesingkatan Belia, Kesingkatan Sport am Ekonomi Kreatif. Kulimanin mengatang ra rondo ina tangan ininggalanan ra Karnival Belia Sabah 2024 monom. Gini raka mopor hari bulan am moporam sa hari bulan sila katulu 2024 onom ti. Pupus ru ina tangan ra gini ondo kulimanin ina tangan gira kompleks Sukan Tawau. Ami Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor tingganai Menteri Sabah kulimanin mapatalim pun rasmi raina tangan raginio. Am gitu mungkin apa bilin ini orang orang takkan dan dengan orang bilin ini lagi orang Facebook Live Mike kesan ini dari Pladius Bin Swan Palat gunakan saya arorondom. Hai hai Pladius Bin Swan kan saya arorondom. Amkun ini kerangan takau i Florida Losombol Rensius abilino kan sayan ararondom DJ amrangan-rangan rasa BFM monsoi koni Florida paling kondangan Florida Losombol Rensius. Amkun ini kerangan takau i Robert Berto nangator niak rabilin gira Facebook Live Mike kono kan sayan ararondom paling kondangan Robert Berto. Lili warga ini bukan ini kerangan takau i Rabita alias Bita nangat rabilin aku nakan sayan ararondom DJ paling kenangan Rabita alias Bita kan sayan ararondom. Mangining takapi ararondom rimbain tori kalsum joget magila lampoi ini ngontak kau.

0: Budi Diesel untuk pena telepon raka sariburan sila katuluti mangindangan ra ilo ndak makondo ra karita diesel persendirian makasih ya ra diesel maka subsidi ra logo do ngaringgit mo perngosin seliter kosan maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo maki ruang ra kota tayar pickup ang jeep diesel ilaimin budimadani.gov.my.
1: Mental egenyo atan kulan itakau magara lumiman mimbur ang atan kulan itakau magayam ang makiman sunur raulun. Mentor untuk monsoi matanda amaligag bagi mitrakan sukan paliso ramatanda gumugot sumingkot amagilong rabal monsoi rakayagan. Mentor untuk najajau makinibit paliso kalu matanda masalok memamang amansel guang amagilong rakayagan rondobal untuk mantipakon. Mapakan sukra guang mentor patamuson amasalok mangkara rakikapuno babas ramatimpok tojo. Kalau peloson am oroton guang remansol mentipagon remental. Buyu menerangan ondok mabuli untuk poton am patunungon kapaganan. Mental maligang kayakan matanda.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuman ondok nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-26 tahun nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1954, 1962, 1964, 1964, am 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi na saukra juara. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
3: Pagugulan membul Piala Dunia FIFA 2026 susuaf raka mopora ribulan silaka tulu 2026 orau kalimo Prancis kulimanin tumum ra Maghribi kapam Moroko aralalom pagugulan membul Piala Dunia FIFA 2026 suku akhir rajam ka apat rasusuaf ti am siaran langsung ra pagugulan membul ti mabelimin ilain ra RTM klik ras saluran OK Amniak Sukan Plus.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ditekain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalau nyak nekaya ra edisi 2000 mo poram balu am 2000 dongo poram duo. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania nasaukra tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang ra pagugulan ragitio.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
3: Semangin yang takapai orang dari Manja Osman Kahayahanku. Ini ngontak kau renotik.

isto mo kana pia bilin to rakaran ta kaun dengan cara bilin ni lo jura TikTok live mic ke sentari MM sok dengan cara bilin ni kono kan sayan arorondom ngangai rangan-rangan nano jura sabab VFM paring kurangan MM sok am kana ni kerangan ta kau i Helen Young i Kuding King Boy am niak i Rabita alias Bita am niak i Moinin Losyun dengan cara bilin ni lo ndono gondo kone lo kan sayan Ara rondom DJ am rangan-rangan paling kemenangan rangan-rangan lele warna gini bukan ini rangan-rangan tak kawan dan ngetara beli ini lo gira Facebook live mic kesanin tori Ipol Iri kan sayan Ara rondom Moroka pat DJ am rangan-rangan rasa babiefe monsoy kono paling kemenangan Ipol Iri bukan ini rangan tak kawan i Taufat Xiao I Roslan Miansin amnaki Elizabeth Bet dengan cara bilinin lo ondono gondo kan sayan ara rondo merangan-rangan aro kapat konela paring konangan kalau niak malilinan rangan-rangan takau rabokon gara Facebook live main dengan cara tangguang stika monsoy kusani Julita Magret I Sabin Kangut I Pladius Binsuan Palat, I Melchior Miziol Andang Lobinjang, I Maria Johan, I Ipol Irik, Amniaki Elizabeth Bet, rangan-rangan takauti dengan tera stiker tangguang monso, I gira Facebook Live Mai, masa gailora kasalulan rondom raiti paring konangan rangan-rangan. Lalu orang ini mungkin nak dengan takawi Teresa Tahia dengan tera bilina gira Facebook, gira TikTok Live Mai. Konokan sayan ara rondom paring kurangan Teresa Tahya. Mengining takapi rondo rimba intari Jinalo Bonong Suminggauk Silokruguang. Ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yahino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Kevet, am Kyuriko. Taruro pemahunan laborok itu sih nomor marni mengatus ngaribu ngalunyak suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Paling kurang anda ngening ra kesalulan ragu murut. Kesalulan ragu murut na kasukuni ra pomporno. Jam ka tulu rondom rasuswaf. Kesalulan ragu murut di mining min saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paling kurangan amkan sayan ra rondom. Rorim baik kosan pantuleran takau rondom ragi dia. Mengining takapai rimbai kesa intori Fitri Sarigi ragu rapina saboy. Am rimbai karuo intori Anji Afira Laiji Insanru. Ini ngontakau amkan sayan rarondong.

alungin takau pemakuanan ru lalaing takau ra media sosial. Pekaran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial entuk takau mempatanau rakan sayan. Selakabal ramalat mulupoyo ndak nangkai terabulu ugama am raja. Bilin rakitio entu ramon ra RTM teman setia Anda.

0: Urod pamurunan tanusoh id Sabah. Tibet papalabos ko kumarajat gikamailaan manakadong kaburuanon pagon. Abar paimpano. Pamurunan tanusoh id Sabah pikikirad kagirat mayad pisakadungan strategik ipiwalitan lembaga industri getas Sabah Leagues. Kapisan Keterinaan Veterina Sabah Om Farm Fresh Berhad. Menteri Pemutanaman Penginsadaan ang Pemurunan Takanan Dato' Jemawi Jaafar Minabaras. Pisakadungan dila na po nga mentak mengilad keberuanan kaya nang tanusug kemasal saragaya-gayad mayad projek keningau Dairy Farm, Dairy Valley. Naruban niyaw kapabaran sera na po nga pinapahimagon ababayan menain MOU ed Kota Kinabalu. Projek dila pagkikirad kagayat pangapuan misa sendiri ang kabalan teknikal mentak papaingkawas kapalabusan susu ang produk tanusuh na kayanan. Lang dila mangukab na gila bidagumu kasiwatan pakarajaan tarining ang pamadagangan kumad mamiyarad sapih na kayanan ang minsan-insan papagirat piramutan pamurunan tanusuh Sabah. Damat ila leagues papaburud pikikiran 500 ekar tanah ituaran mayad projek keberuanan mengiralat asil pisakadungan miampaid isa company papaimagot. Dato' Jemawi Jaafar Minabaras projek dilad papahampit keberuanan kemasal linaminan ang pamurunan. Lang dilad menakadong aspirasi hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0 mentok papagirat keberonan ekonomi pagun ang papaharad labi dagumog kasiwatan pangapuan. Kayanan strategik tuaran sebagai dua wayaan kapagulo mengoy id ponong serayo ang rahat kasilahon Sabah mana kasiwatan tagayo mentok kasilid sebagai longkod kasunian ekonomi wago. Ilan ang pangalang kapagulod kiguno mentok kapagiratan projek kiwayat takawas kumaad pagun na Sabah. Belajaran ang training technical ang vocational Tibet akan kenod pilih kedua. Ngawa kan mantad pilih kapagulo papalabos ko kumarajad kikamailaan mentak manakadong kaburuanan Sabah. Menteri Belajaran Sains, Teknologi, Inovasi Dato' James Ratib Minabaras ning kakaton tasikap teknologi, automasi, digital maganod labi dagumo ko kumarajad dit kikamailaan takawas. Tibet apatut man pagirato mentok papalabos model insan dit competent, innovative ki integrity am kanod ko kumarajad tumanod dit pagkainuan dat pamurunan antak timpo bainah tabantal. Teks beberasan daw pinalabos di manunurat politik daw Justinus Jalang antak kababayan KV skills nayatan zon Sabah Labuan 2026 id college vocational Tawau. Kementerian Daud tumilambus menakadung hal papagirat Tibet sebagai dua kon mentak pangunsub kapagulod kumad modal insan kamagatan teknologi kasunian ekonomi pagun. Damat ila nababayan KV skills kanod osili sebagai tadan menuduk ang pising ubasan kompetensi susmikul vokasional. Tumanod pakinuan pamurunan ang papaingkawas kamilaan dialo idsuang pakarajaan. Dato' James Ratib Minabaras, ababayan dila kon kanopod pialaan tomod mentok manantod isay kamanang nga sebagai de tadan panisan mentok papaingubas kawawayad ko kumarajad proporsional. Ningkisaman dilad tumanod dit hal papagirat Tibet mentok papalabos ko kumrajad kikabalon mentok pamurunan. Sabah pinapasurat labi 530 misa kes amalon dot sawah taon nakatalib. Maguhop Menteri Kanduan Kalidasan ng Katarunangan Magigian Dato' Rina Jainal Minabaras. Ginumo dito tapot labi dakawas nga kakalpod kiharo au mamaruput. Montag dila dababayan advokasi ang balajaran karet kaprimanan kapangu mangan suang walay apatot man patilambusa mentok menahak ketumbayaan mantad agensi hedit kahempit.
1: Jadi ini adalah merupakan nombor yang agak yang kita perlu melakukan sesuatu lah, dan sentiasa program kesedaran advokasi seumpama ini harus sentiasa diwar-warkan di peringkat masyarakat, di segenap lapisan masyarakat.
0: Dato' Rina Naruban untuk kebabayan advokasi at KRT Prismanita advokasi kesejahteraan untuk wanita at kegagalan.

0: Kinasan rumah tangga niatan pagun e Dewan Tulun Ginumuan Tawau. Minabarasyaud perintah pagun tumilambos papasadyad pagupan kampanya katerinaan counseling sa kadong psychosocial ang pagngagampian kuma dit no mangan mayat jaminan kayin tutunan dela au man paintalango.
1: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah VFM kasalimbahan Boros Dusun.

Muntok dila daturina pinapailad parintad pinapaintutun la ang wago miampaid papasadyad incentive kausinan kumad kuanduan diit kahampit pangumangan suang walay. Pagupan nila na po nga sabagid isa pangusuban, muntok dialad lumabos, mantad man umango, o muntok nagidkanod pamagampian. Kapiramot dila tulon magigiyon, unsubon mamaduli kumad tandad pangumangan suang walay. Ang mangusub kuanduan diit kahampit maganod pagupan, muntok katingal ligan om katarangan dela pangumangan suang walay kon kanapod papahampit karwalan tinan nga muntak nagid pamusrahan dit kapanahak wayad taraat kumas psychology katumbayaan om kapasyon dela ababayan advocacy dilod manimong labi turunatus to tumanod insan-insan papakitad kayong kawasan kaparimanan magigian kumaning gisaman manalob pangumangan suang walay. Kaopisa ni Immigration Malaysia JIM Sabah makianod paghupan mantad tulon gidumuan mantak mangilad sa ngulon tandod tulon Filipina mantak maguhup panginsuhutan tumanod Akta Immigration 1,005-6,063 edi sa kantalangan kaopisa nilad pinapailo tandod dila ay tutunan sa bagid City Junda Pistino kiumur 54 taon mayad Pengian Kalimpapusan id Lorong 2 Kampung Navahiu 2 Jalan Kepimpinan Dabak Penampang. Tulun ginumuan dit kiharad kapelaan kareton du dila pakenuan rumamut tepisar mangisuhut. Ini eligius id piramutan 08-488-53 antak timpo tepis. Teka bilik gerakan Jim Sabah id piramutan 08-488-22 katalib timpo tupis. University Malaysia Sabah UMS tumilambos papagirat hal sa pamagunan mayad pisakadungan strategik miyampay Victoria University of Wellington, New Zealand. Mamerendom piratian dila sinainan dit kumaduag Counselor UMS Professor Dato Dr. Kasim Mansur Damat Victoria University nabi dit kumaduag Counselor hal ngawid sesmikul Logan Bannister. Pisakadungan dila papuhampit mobility om pia pagyalanan sesmikul peneriukan om pagyalanan staff academic mantok papagirat piramutan ilpiwalitan kedua-dua institusi. Tumanod di Dato Dr. Kasim, pisakadungan dilad tumanod ning gisaman UMS papalabos graduan dit milad menengkiala idnayatan sa pamagunan papagirat penaryukan ang papaingayad piramutan sa pamagunan University. Mantak managuang El Nino diit pikikirad kapagawit kasaraban kumatulon peruan kuasa pangulodan kaligaganan pagun JPBD Bopot pinapagirad kasadyaan. Menarikahan daun Muhammad Nazri Ajun Minabaras mitingan pangulodan pinaharad miyampaid agensi edisiribad longkod panamangan karajad kaligaganan mantak mangulod palan karajad managuang timpo magadaw. Bopot akan kena pada yang tutunan sebagai kayanan di Aloyudan nga nakasurat nagid hotspot kasaraban talon su tenan kayanan payah gambut dit agayoh dit aruhay serob antak timpo magadaw. Mantak dila Nazri pinapasaraw tulon ginumuan lalabinad sanganul ladang mantak au manutud selinay timpo magadaw. Mangunsub nagidyaw tulon ginumuan sumikap paparupot nununo pagkantakan kasaraban, montak lang kapagulo, milad onuan pagulo karalad tapoy, ed kayanan dit lebih agayo. Ed pambusan suto kawago ititulo dat habar-habar, pisakadungan na strategi kumontak papaburod pamurunan tanuso id Sabah. Tibet papalabos ko kumarajad kikumelaan, manakadong kaburunan pagun. Engka kanahabar dapagun nulod di Imran Azmi Rosli mantad seksyon berita Ehwal Semasa ang pinadalim di Alabia Justin mantok kesalimbahan tokaw. Tabi Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Ito pa rin kayo, Ben and Jam, kasiyam, Opadam Siam, Minute, the Tutuang. Amin ang pekwa naga di Geoped ke Selimbahan na Baras Dusun, mantan jam ke Siam Tutuang, gisam jam ke Opadam, dua pitang atuang, talo jam, miti lambos. Amin ang pahit ke Selimbahan Baras Dusun, sinding-sinding tengah ramai, pamin lihis dat ginawa. Amir rumah-rumah takut tetuang da baina harahit kamayan da mandiyo poroma da ga mila kau rumah mot amaya diti tu WhatsApp da gai da hiti Sabah VFM am nagi di mila mi rumah-rumah da hilai liwang pengumuman da te Facebook ya hara live code Facebook da timpu diti rahian ku dapat makin ngau sinding-sinding tengah ramai da medamat da mila apa surat da nu na papasan tai ke pirumaan apa pailang da kemelaan mila ko mangukab dat live Facebook sa Sabah VFM team po hoditi mandu na po suwata take intangay at sa Sabah VFM Facebook dat sa Sabah VFM kya ada yang pikir apa sekiranya dapat harus sinding dat kerahian di makin angau alai di na daun narangau kia mila dia da pesuratan tapi ke makin ungkap kena pada sinding mangan na pesuatu ngaran le sinding dah hilai di pengominan da Facebook tapi ke tilamusan apa ada dah hilai WhatsApp. Amin ti tarau dat kapat diti. Amin gua da kedua diti tulan ke turu. Langsan datang alidas kau ngawi kia. Tapi ni kau itu sinding dat kapal gulu perangan ku di kayu sinding manta di onivit penyempatan dia tau sinding iteretan dat misuai nah di ralanta Sabah VFM senang kapiah.

Ya, terbalik kami nak jam ke siam talu na padam talu minit dah tertuang. Itu tempoh dah keadapan nanti ya. Kemari kayo hit sumarap kesari dah madap dia milanad memeras diarud madap kanto peguluh dah hari kata keadapan kepi mata ya. Maki kayo perangoh sinding diti sinding mata di jeri bading itu retan dat arud ko kini ngata kau Sabah BFM senang kepi ya.

0: sarangan sining tawasanon.
1: Sangano sa sakayon diesel misusandiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampay gatang 2 ringgit hapod sen sa liter. Maya kinapagiratan budi diesel ketimpun kaysa tulan katuru 2,000 Montok mangiloh kanu tay amu mga palay pemuruhangan kota montok pickup om jeep diesel kapailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

Eto mga kami na jam ka pa 2 minit na tatuang kakal ko miyang pa daga DJ OP hit ka sa limbahan na baras na sa na tatuang na bayan na kaya pun sikaw di kayo et kakal pa na maginangaw ada hitid live TikTok live the Facebook at kayo maginangaw maya dat aplikasi dari TM click kaya pun sikaw di kayo nagid kumadi kayo hitid mga ramay hitid pero roman da hitid WhatsApp, teka hitid Facebook po si kau. Nakasuwang tako na jam dat kadua kaya diti talo jam iti lambos ka sa limbahan baras dat adoso na mitit at impo kadua diti jam dat kadua at mirumarumot tako karait diti te pelaan dat membul pelaan dat sa pamagunan FIFA 2026 pada manam Ailando yo dat bayna na po tari bulan dat kesiam tulan katuruh 2002 na pada menam kia ete tepelaan dasam pemagunan FIFA 2002 na pada menam nakapanaw na nakasuang data daw dat kedua na pada siam adiam sangadaw pom sam bulan kia nakapapanahan dite pelaan membol sam pemagunan to nakatimpun na pa ete tepelaan na membol sam pemagunan dite nga tari bulan dat ka pada misa tulan dit nakatalib amitit ka papanahan dit tepialaan dit timpo bay na nga nakasuang tako na hid nayatan dat sukwahir adiha mapialaan dat sukwahir dat kaimpunan na po nga nailaan na kapanaw katimpun dat tari bulan kasiam kya take tanaw dat kapad da iti tari bulan takaw kaya iti Malaysia nga ilan na pa id Euro pa kaya nga tari bulan dat kasiam nga iti na padatan nga tari bulan da kapad kaya sa ginamo walo pasukan take tinimungan dit babas pensa ng kakalpadat misaap misala ditit kejuaraan ditik ya adiha ma man ko di kayo pelang ilangat din ok ya at kamayan dat kapapanahan teka jadwal da talangkap ditit pelaan idnayatan dat sa kuahir ditit dino ngamun daron tako baturuhay makinangaw takaw sinding dat katilambos pamilihis dat ginawa tatuang nabay na sinding dito sungay, tipin ikaw, manta di inging, e tretan dat no, pusakaw, kinangat akaw.

Eh, tapi ni kau bina jam ke apa dua nak pada dua minit dah tertuang posisi kau di kayu kia. Hit kau kalau mian payah dah itu di keselim bahan di ti. Lebih-lebih makin ngau. Mian payah dah dah itu live dah Facebook sebab VFM V Good kia. Arah tepasan kita ko mantan di Charles Leginon. Kami senangan tertuang terau ke apa. Terau ke siam tulan keturuh 2026 DJ ke dau. Am nagit kumata pinaingawit tambalot-tambalot sa Sabah VFM Facebook. Am nagit makikinangaw ngawit sa Sabah VFM kasalimbahan baras de sanita sana ang kapia kadaw. Am apasan dat katilambos si Minnesota mantad DJ natakag dayte de Facebook nagi kapisnangan tatuang DJ OP kadaw kapisnangan nagit kumadika. Am nagit kumata in sanay tambalot sa Sabah VFM makikinangaw kasalimbahan baras de sana sana ang kapia. Ampo na pada bayna. At abi pibasan pun sikaw kadao. Ama awalingan da manang kataluan kumadi robot Berta kapsenangan da tatuang kumadi kak ya. Am nagir kumadi Joseph Gelembau kampung mampilis matunggung. Tapi ni takau darungus ya. Eh Joseph Gelembau kapsenangan dengan tuang kumadi kak DJ kadao. Lagu-lagatan dat mim balatak ya. Apaan sikaw kumadi Joseph. Am nagid kumadi Elizabeth Maria Juhan Irin Irin B Mijil ay Jamie Sadapan Roger Frankie Lijawa Isabinus Gabu ikoyok men kamisinangan na tatuwang kumadi ka Inester Linus. Am nagid kumadi Koli nagimanta na karadya ti di JOP ka di Inester adekya kanko di ka apin ko na pa nga senang dah tu kami yang dah tinggal ligat kepadahan okey gisa mereka tidak walai kerubah kawagun perkenalkan ini suang walai kopi sangat kopi senangan bagi Amarius tapi senangan dah tertuang terau kapat aku madia di JOP kadaum kain sanai tambalut makikinangau keselimbahan beras dusun kadaum maris marudim diti memasani aku madi Maria Juhan, Florita Lesebom, Helen Yong, Lucy Dayau, Resugud. Amnagir kumadi Julita Magret, Iagang mantad Iagang kayu madang. Sintom, metang pulan, ipin terus. Joseph Batilo, Yabitus John Madayit, Florita Kinajil, Yadila. Amnagir tayin sana yang ditawa kunang aray, tetuang rabay na. Kapi senangan dah tetuang kadaw. Makionya aku dah sinding di tak lung kaki nung harne bengulut ke dao. Apa yang aku dapat terbina kau karena aku bapingi bakia mendorong tak apa kawagut teruhai. Manki kayu perangau sinding dat ketilambus tetuang debay dan kia memilihi tak apa ginawa. Terbina kau itu sinding mata di Larry Ben Masawat menetes sokod memalihudia. Kina ngatakau.

Ya te brinco man ko di kayo pelangi langa kya. Ay te kapa panahan da talangkap ti pelaan idnayatan sa kuahir ti piala dunia FIFA 2022 pada manom. Pari bulan dat kapa dat tulan ke turu kontak na kita raw dat ke lima ti ke suap kya. Jam kapat kesuaban pelaan dat membol Prancis misap dat Maghribi ed Boston Stadium. Ka pada misa tari bulan lagi terau dat ke 6 jam kata lu kesuaban Spanyol misap de Belgium. Mata dau dat semusut ke agud tari bulan dat ke padam 2 tulan ke turuh jam ke 5 kesuaban Norway misap dat England. Ama sumusut ko aku jam ke siam kesuaben di tari bulan dit mi bagal tari bulan dak ke padam duak ya kita dak keturu dit Argentina misap de Switzerland ade ama suab te ke kesuaben dat suab dit et nuride hit kaimpun dan datarwan mi bak dat mi kerja kia Prancis misap dat Maghribi jam kapat kesuaben. Ada amin pemusaran dak ayo saya menakut kemenang di Tete Perancis misap dat Maghribi di ti. Ada ama mai di kayu pelangi lango di kayu terserau saya kemenang di ti. Tu apa di menan ku megal dat mi imbang-imbang ite ke mi bagal-bagal ite kena garas-garas dia di Tete Perancis sama Maghribi ya. Dua-dua nga kita ke dua-dua nga kilongon. Ngapain ku rapa kelang abi menendang ka dia lagi ya. Nga anda dan takon apa dari kata jam kapat ke suaben kya ada amit yang sinding dan kati lembus perangan ke dikayu tepi nekau sinding man tadi stasi anggi ayo terita anda sekiro dah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino mananganom insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko na pangapagun dit kumo insan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolo. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam menom, om 2000 duan hopodam menom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Radio Malaysia Sarawak BFM, Kostel Liman, Boros Dusun, Senang Kopiok.

0: 사랑하는 시민 타워서는
1: Ada tidak bangunin anda tua separa pasan tak kita kumanta di Florida kina Jill. Kamu senang atau tuang? Kuma dia amtin sana yang makikin ang aw sabah VFM beras dusun itu senang. Kapiya kamu senang anda kuma reja kadau. Makyuni sinding di City Bandaran sikul guas gata. Nung haranad paing ulod kadau kya. Ampasan negeri si Minisuhut manta di Joseph Batilo. Kamu senang anda tuang terawak apat di JOPM pibabasan nung habar nung kadau. Makin aku dah sinding di Amras Mudi hiti aku di Tambunan nung harana pengulod Pakinangan Tambalot, Miguel de Julita Magret, Lucy Dayo, Maria Juhan, Josie Mindong, Inero Sugod Inay, Emilia Sandakan, Charles Lajinan, Dato Elizabeth Morris, Julius Pansay Amnagir Kuma, Diabetes John Moday, Timaris Marudim Gawi, Siacoy, Taman Pasir Putih Amnagir Kuma di Perancis Borneo, Narombay Pita, M.M. Sok, Jos Mining, Joseph Glembo, Patrick Kantang Petrus Kunti, Namanta di Tambunan Yagasi, Joakim Kuba, di Florida Kinajil, Patricia Nicholas Hinggam Satu, Amnagir Kinsane Tambalut Sababi FM Ito pinagaw, sinding dat katilambus Magihom dat katangan Sinding mata di Larry Boyle Sababi FM, senang kapiya

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Apat pagundit kumainsan kahumpit id Piala Dunia Tim Puriti kampay na Uzbekistan. Jordan om duo pagun tokoro, Cape Verde om Curico. Duo pagun dilokiharo magigyon, pagkikiro sa tanga riyong tulun.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

At kalimah te kesuap gatang na pada tersusugata nga siam ringgit apadam turusin. Gata kapingan nauna upgrade ka isa, 4 ringgit turun na pada manamsin. Gata kapingan nauna upgrade ka 2, 4 ringgit. Gata kantalan grade ka isa, 4 ringgit 5 na padam talusin. Gata kantalan grade ka 2, 3 ringgit turun na padam turusin. Gatang da tesikarap, 1 ringgit turusin. Ito binigaw irina, gatang da tegata maya grade pinasaliwan dat Ketinanan Industri Gata Sabah. Antok dari bulan dat gapat kaya tulan keturuh diti kontak na kita daw dat kelima. Ampeng kura pangalan san dat hara kini sawat-sawat gatang dat gata kaya ma sawat-sawat nandahat sunduhan na kayo di kayo gas dat may pamutong dat gata kaya tu harga kamayan dat seres-seren nakin sawat gatang da gata bay na kyo ang ayoko pa pamutong kam ano rede alay-alayan nandahot kabas na nandang pangutang kya haro na ligat sin sendiri kya bam iti asinding dat katilambas parangan kadi kayo.

0: Hi, yaku ijadi bading mantan kutablud. Kano makinang ako sa limbahan boros dusun maya sabah VFM dit asonong kopio. Karangan nu sinding to ngasonong.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara 2024 tahun kita terlibat. Soi ke ilo Norway om Austria ngak nasan sagan lagi makan dan kisam 2024 tahun. Dah mati lo pogun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun 2024 siam turun 2024 nyampe Republik Demokratik Kongo ngak nasan sagan lagi makan dan selinai 2024 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain lagi kawagu saran apat nama pentun kini terlibat.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ya, tapi ni kau manku pelangi-langi di kayu kau yang anda tawan dat suap kita di bulan dat ke pad tulan ke turu 2026 pada mana kontak negi tadau dat kelima kya penang pada kesuaban nga medibut miwaya genit di pipi rakyanan penang kesedepan medibut miwaya genit di pipi rakyanan penang tetuang medibut miwaya genit di pipi rakyanan. Tapi ni kau suap mantad kesuaban gisem tetuang kinsanay kinagumuan kayanan edepagun datas Sabah mandibut miwaya genitid pipir kayanan kaya kasasari ko na mentang dat kawayan datawan dat pinasaliwan dahitid laman web rasmi dat kawabisan meteorologi Malaysia may datilan tako mamalan nuno karaja dat kasudong itid masa-masa dat madarun kaya kinangatakaw sinding dat katilambos pemilihis dat

0: 사랑하는 시민 더워서는
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi bentuk susian Piala Dunia turuk pagun Arab katanun Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kita pernah kawar bibir peminit kia mari kita jam kepada mendua pitang atuang posisi kawar dikayohit nakamalot dega dari tiri Sabah VFM telu jam miti lambus manta di jam kesiam tetuang pa masamak na di jam kepada mendua pitang atuang it nakamalot dega dari hilai deliwang panguminan dari Facebook tay ka hilai di WhatsApp posisi kawar dikayo am nagit minakinango mayadat radio isuang nakarita. Take it, minakin ang umaya, dot RTM click. Pansi ko di kayo, tila mo sa diyo, manakulong dagay, dated Sabah VFM. Kaya, pangkura palansan, dot senang di kayo tinipi, senang at kadaparapan, masenang at kapapasikan, dot sesuab, dot sesuab. Kaya, kumadi kayo, hitrahiyan na mintang membul, nadan diyo dari kata jam kaapat kesuab, napisapan, dot membul. Francis Misab dot Morocco kaya jam ka apat kesuaban maya ko di GOP kapirubata ko kwa ko di Sueta daw hina ko po sa Sabah FM senang kapira.

Sangano sa sakayon diesel misusundiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hapad sen selita maya kina pagiratan budi diesel ketimpun kaisa tulan katuru 2026. Montok mangilah kanu tay amu mangapalay pemurahangan kota montok pickup om jeep diesel kapailan sumusuhut milad akito maya website budimadani.gov.my.

tutu ondok morigan takau rata tapis kapam herpa rayono langkaya rababas asiat mempaliga grainan amniak mempatalur rita kau pemakuanan rata tapis koson rababas mempaliga grainan amniak mempatalur ti intorpera ulun-ulun rutana ti ragalingi ama magun rupa magunan Mesir ampa magunan kina bobogon bulu rata nati ondok mapandai tojo kapam pakar manampakuan rata tapis. Ororeti nanggi serena singkatan ru teknologi, tetapis ti memberita kau matum kapam pakuanon ralom bal ru kapsul titipol melumot krim amnyak timo.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tu. Ahi puputat dek gua. Musik kekaringoh ku tu.
1: Iyo kan ming. Ukula ngorono yo. Musik ak ngorono ku. Amon ku nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh koti, pai panir guang mo naming RTM klik ba? Ah, ngangay stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangay mo kondora RTM klik no.
0: Oh iya kan? RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tu kulut.
1: Ayah. Oh, kau timing ah.

Mataw mangani. Masuangkan saya na mampos sala kaayo kraondo mangapu mulupoyo ra ondo matauno. Wobokono barakot intor yaki kapuno ampos rukondoyon gumay guang masanang masalok maringkuanang mangila mangkararabal monsoy makainggalur intora paliso makalit masawat arung am malilimbang. Mindalom ra paliso mataw migogondo mangindangan ra ilo ondo mampogogot ra indangan.

kalimat kaki tu kita ka angalir akliamos sino binatikan timpu pamahunaan kapo am guna sebelum am timpu onsoy kapo am baik sebelum timpu pamahunaan kapo am guna sebelum used by or before timpu pamahunaan kapo am guna sebelum ratikno orupupus timpu rondo-rondo akanonino am pinan akanon akanonino arusok ika no bahu atatalay akanon tra livos nakasail intora timpu binatikan am akasip patirin. Umang no, kliamos akanon ondo apa si arusok am ika atatalay bulin tra timpu awoy, kono kual, susu, kek, ruti am bokon-pokon poyo. Timpu onsoy kapo am baik sebelum, best before. Kinabalo am kinonsoy no kliamos na sungkait antiayun onsoy, sukura popor no timpu binatikan, Liamosino ang pinan a kanon, kono po ika nahungga kinabalo, hinamis ang owo, ralivos no timpo vinatikan. Hamano kono hino, buliamos nakasail indora timpo no, ika baho abuli talanon. Hito umang no, kono a kanon sinuangan randalomtin. Sok no ra ulo na mahuna apanday am pinan.

kukulabal, tips, mangindangan, mangampin, lalaing, matatang, ralalum karita. Posokoton karatas mampakara, sor rastering ru karita, kapam gugutan kulobon ru karita. Papantan bek kapam telepon, sapapa panturungan ru lalaing takau. Uliaton ngangai panturungan rio kalopeo tumun intor rakarita. Pagaran magalung, manalipon ramatuo, ru kalio lalaing inataranda intok pagalungan. Mansawo matang mampakara amangkut rondo ambokon, ru nataran enio lalaing ra intok pagalungan. Mambal ra alam, mampakara ritakau pasal ra lalaing takau. Lalaing takau, tanggungan kapam tanggung jawab takau.

Ezon, Isten Sabah si Kurtizon. Ikinnya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralinjobon serangon pagun Sabah. Rakwayan ama kalung ama ngampin ralilut katimugan am lantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralinjobon serangon Sabah. Mangampin rakalatan ser rabalitan, mulup yo kalatan mana yang am mampasino. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung ramamagun am sektor penembuluyan am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,304 km napalabit suang moper libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rekan doi magilong-gilong sor ralantur amrat.

0: kesusilaan.
1: Sunur kasaukan dako param talu ariberan sila kalimo 1900 onom ngopor amsiam, Majlis Gerakan Negara Nembal Rafal Sapa Negara, Moligan Rarukun Negara. Rako param talu ariberan sila kabalu 1900 tulu ngopor, Rukun Negara Binatikan ngerakoyan mangunsu rakan sayan domo magun Malaysia. Lima prinsip rukun negara ti, yaginyo, kepercayaan kepada Tuhan. Pogonong itakau unsuon, mokondora ugama ampangin tapatan sigikama, kosan sumau kera ulun matanda. Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja yaginyo tinggalai rupa magunan takau. Patur gumagaya takau raja, pun ruka singkatan am kedaulatan rupa magunan. Keluhuran perlembagaan. Pogonong itakau matang maka pandai ratu tunungon kapam sejarah, kuarukun negara tipenetikan. Mengurumat amam palio, maraginio mengaruh rakan sayang rumah magun nan salinut bulu. Kedaulatan undang-undang. Undang-undang ikinnya sistem untuk magalung rakan sayang takau. Itakau mabuli mambal ratanak panalonggom takau, amun kalau manggal ra undang-undang ru perlembagaan. Kosopanan dan kosusilaan. Iono titiu mengaruh retakau ti malungan, am titiwon masau kera ulun matanda, mak ragini takau manirong rama magun, ondok menghormat am tumutun dekau layan, rondo ambok.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Tapi nego kami kapibusian na dongo sebab tetapi pibasan shalom kemarin dia zatain senan mahansan hi seginavo do apat hozo mini susu dongo sebab diti intim pura jam ko nom diti hozo mantadi anas Stanislaus saitan do bos mohing tada sodop kahangadanku kadi popo Jenis Gabriel piginavan tahidang mesunduvan tanak adesan kadi Hayden Hansen and Swimming. Dongo sebab di tim yang baik kodogo Stephanie Jepolin Joti TKDJ Steph TKS JJ dan menempuhan dia juga sampai ke 1 jam kasih jam dongo sebab dan yang kau nabal dongo sebab main itu binai kong afid kan sanan dan apa pasti yang hidas apa pasti yang kena posikan sindak kau tadau baino kau pengatim pun yang tadau di tim yang baik hidung di tomis sekian iso kibau sekian kibau no penipi iau apa pasti di kau sedap karena no sovo dopo mpus tadau di titu kau pangun tingau may do pamusaban ni pino pa nga tambahot ng padamadap kamay di amoni kiguna na pa ito binay kong abi nga kada to ko hivay mo naklahuod gumakinengan to nunuan bago to ko kasibatan do kakal pa yung pasi kakal pa yung po kakal mo muob titi do pamagunan diti titi binawin diti titi diniba diti miyan pa do ko upusan nga bito ko miyan pa ko hominan dito ko kapiso mo to ko bago miyan pa do tangatambahot nga bito to ko Dadi kubat pinay ngapi mantad pa di jam ka pa tahong apad minit do min susubab mina kinang auditi sabab FM pangan kadesan katawaran ko kumari di juta insanan tutup may mga kudung dagay i da sabab FM diti pengko pangahan santo may bus makinang au do sabab FM gisambay kato jam ka pram duwa tangas sodap do tarau bay no dadi ko po kana tu may bus mo hisa ginabo miyan pa hozo di maretati omis guntingan ay tando ondomo no ginabo do pokon Sutanon Hozodi Deni F. Malinggi ay tando kada zo sinduahay Puguhi ay katatimpu do kahangan diazu Abalid pagunda jam ko 6 taong apod minit Do ngo sebab Pengko po kinangopay to ite ako payahan
1: Pakalajak gakod toko po om pusta daw Om mamugus gakod sondi Kapapatonong om kapanakaday mananduhi kohigkangan Mamugus gakod sondi Kapapakas mosol Papayang buhay tapyumanan on siko, kapangingkwang opusok pamusavan, om kapanginggan linuwa.

0: Opi pesan tetapi Malaysia Madani. Banyak kena di Zui Tiabal Mata Sabah FM Pohon Pusonku Izo Stephanie Jepalin Jauti. Apa guna pengatuhu do abal Misakadai Popobu Pemaunan Mata Susu Id Sabah Popobu Buhai Tibet Binakas Kalaja Tangabah Menokonung Ketundan Pogun Abal Poin Gonop Bisa sama kepengkawas pemohonan mentaj susu Sabah Maza Pisakadazan Ibehatan ketinanan pemohonan gata Sabah LIGS Kepisan ketinanan pemutazaman Sabah Om Farm Fresh Berhad Nombos di Menteri Pemeteraman Penginsaraan dan Pemohonan Takanan Datu Jamawi Jafar Pisakadazan dina kepenai zuk Do ketundan kabun Aitan Tenusuk Komersial Tagazo Maza Projek Keningau Dairy Valley Tinubung isi do kapabalan di kahapas pinapatimpun na babasan minisain MOU aid kota Kinabalu. Bisa sama kapamagazat o project dino do kapapuhan minisasandi om kebahan teknikal mentok pengkawas kapahubusan susu o menagi asil mentad susu kini zenon. Kapagukaba pingisaman dino do hobiginumu kasifatan pakalajan pingisingihan om piragangan kuma momu mutazam kini zenon om kapengkawas binasi pemunan mentad susu Sabah. Namo tino po buondo LIGS okuang hobih mengatus ekar tanah ituaran maza projek ketundan mihongot asil pisa kadazan miampai iso kompeni po bu nebos didatu Jamawi Jafar projek dino papangkup ketundan komersial tizunan om pembunan menokodungo pinggi saman dino Dr. Van Sabah Maju Jaya duvo titik iso dari po bu ketundan ekonomi pogun om papain buhay hobi ginumu kesifatan ko po puvan Ningko koton tapas ituaran sebagai lahan tagazo kumakoibutan om tisan kahisaon Sabah. Kapanak tangazan pembeda mentok ada di Hongkod kosunizon ekonomi kawawagu inono pengahang timpunan iki guno muzu kapapanau projek kivaza takavas kumapogun Sabah. Bala jalan om pingsingihan teknikal om vocational tivet okonno diko pihi ko duvo nga itpihatan do duvo hibang do pambuhay binakas kalaja tangaba montok menokodong katundan Sabah. Nubo si Menteri Bala Jalan Science Technology and Innovasi Datu James Ratib kubuhan teknologi automasi om digital mengunsub do hobi ginubin binasi kalaja kikabahan takabas. Apatut membus o tivet da pembuhay binakas tuhun ika numo na kitapong kipamusaban kapapagu kitonggungan om kapamagon na kapakyanon pamunan timpu bayno om timpu mikot. Pason disido pinambus di monunwat politik disido Justinus Jalang dahil abawzan KV Skills nasatan zon Sabah om Labuan duvo ngayubu duvong punamunam id College Vocational Tawaw. Tumembus so kementerian disido da menakudung abawzan papabu tivet sebagai Hongkod Hansanon sebagai Vokon Hansanon Tagazo do kotundan binakas tuhun kebuon teknologi om kosunizon ekonomi pogun. Namo tino ada di impon o ababazan KV Skills do memahuda sumikul vocational temanu kepokionan pembangunan om kepengkapas pitamangan dioho dahil pakalajan. Nabawas ina tu James Ratib ababazan dino okono poko pibayan do papatantu ikahantay na impon do menis kabahan susumikul mozo kepokionan pembangunan pupembuhay kansanan sundi om papatanam khubasan kalajat taba. Ipahudohang dinam yang paya babasan pupabuti vet montok pupembuhay binakas kalaja tangaba iko pumagunap kapakyonan pumaunan. Nakapaswato Sabah do hobi himongatus taong perim iso kantakan menindua kohminan di taong nakatahib. Nabawas si panakadaya menteri konduan kaidasan om kapagkangaan tuhun ngabi daturin na jenal kikotumbazan do hobi akabas so kantakan dino tu kakal kibaw inopitan memihi doa pupuluput. Manta dino apatut petihan puson o ababasan avokasi om balajalan topi pimanan menindo suang hominan. Montok manakansanan kumadi inopitan do kanu kasakadasan mantad ejen kogompit.
1: Jadi ini adalah merupakan nombor yang agak yang kita perlu melakukan sesuatu lah dan sentiasa program kesedaran advokasi seumpama ini harus sentiasa diwar-warkan di peringkat masyarakat, di segenap lapisan masyarakat.
0: Dinubungi Daturina dari Dababazan Advokasi at KRT Prismati Advokasi Kepegangan untuk konduan doid keponinduahan suang kohominan nesetan pogun id hintun togumuguno tawau. Pinabawas sa sidat may buso ko pelintan pogun do manak sa kaday kampanya no counseling sokodong psychosocial om kaumahigan kumadinopitan miampay au papintahang o kointutunan diho.
2: Kakal ko po, makinangaw abal itpogun.
0: Abal iti sumayang bumantad Sabah VFM sa himbahan bos kadasan. Namat din na pinintahang didaturin na pinapaintutun na giyok palintahan na pinggisaman kapapagum yung paipapataon na incentive kausinan kumadinopitan kapaninduhan suang kahuminan ino sa bagi pangunsub montok diho da humabus mantad o sinduhan o mukyano kaumahigan. Mantadin na pakiyano na tun magigizon may damangihotan na ngabi kapaninduhan dahil kahuminan om nagimintong kozo do kapaninduhan pamumusaw o mangunsub dinopitan do makisakaday montok kaumahigan om kapagkangaan diho. Kapaninduhan suang kahuminan ano po papampay ano po papampay kapanindohan tinan na papampay daw pamumusaw e kapanakbaza kuma psychology dinopitan gisom ko pamungkang dokhansan ng sundi om kapasizan diho. Ababzan advocacy dino monimong hobby to ngatus mampazat om nakapakito kain kavasan tapi pimanantun magigizon kumahang manahob kapanindohan suang kohaminan. Pagkainan na kaupisan Immigration Malaysia JIM Sabah o Kasakadasan mantad tuhun ginumuan na magyum sanguhun konduan tuhun Philippine muntok manakadaya panayzukan tumanod akta immigration sa ibu si Zamatus himong param si Zam o nang param tahu dahil iso iso kaintahan pinaintahang na kaupisan din konduan na kumoy na intutunan sa bagi City Junda Pistino kiumul himong param 4 taon miyampay tizunan tauvi idlorong Duvo kampung na Vahyu Duvo lahan kepimpinan Dabak Pinampang. Tuan ginuman kibaw da kapayahan kagampit kon duan dino pakionon da tumubung upisol menezuk ini iligius. Inumbul aiso vahu-vahu apat vahu-vahu tu himotahu untuk timpu upis. Toy id oitan bilik gerakan JIM Sabah inumbul aiso vahu-vahu apat vahu-vahu vahu duvo-duvo kahapas timpu upis. Pengkapasan do University Malaysia Sabah UMS o Ababzan papianit sa pamugunan mazapis sa kadazan miyampay Victoria University of Wellington, New Zealand. Pidandian pilotian dina sinainan ditimbang Chancellor UMS Professor Datu Dr. Kasim Mansur namut Victoria University Nobi di kaum kumudubo timbang Chancellor ahal ngabi susumikul Logan Bannister. Pisa kadazan dina papangkob mobility om piyahanan susmikul penezukan misempu om piyahanan pakakalaja belajaran montok papagiat pianitan it piyahatan Duduva Institute. Temanu datu Dr. Kasim ipahudu pisak dasan dino tohang YMS ada papempuhay makikina bos ikan menang kita pong kapengkawas penezukan om papaha pianitan sempemagunan university. Montok tumagubang ko zuva ahasu aitan El Nino. Ipisosomo ko pengkawas katutulan tahun pinengkawas do tinumungan menunay na kasusan uvang JPBD Buffett o katundaan dino. Nabo si panikon dino Muhammad Nazri Ajun pinajul o pitumungakan mempay agent itsebo hongkod panamangan kelaja kasusan untuk panapahapalan hang tumaguvang timpu magadaw Buffett o konopo ko na intutunan sabagi kinizanan asabi o hizunan na naihan nagi sabagi hotspot katutulan tahun to kinizanan hobuy iauhan o tutudan untuk ko zuvo okeng. Nantan na pinasaw di Muhammad Nazri Otuhun ginumuan o hobi na sangan ukabun may doa ang manutud pengukab pampus timpo magadaw om nagi mongsub na tuhun magigizon papaluput na sisikap nununukantakan katutudan may doa kapanaw o hang tasikap paguhi kalalado tapoy kuma kinizunan suvay. Pinasaw na pulis uvang kunat kunak o sabi avi ikilisin da kisindata tapoy may do mimozo kotulan om pamagunaan sindata tapoy montok umhigan om nagikatanangan ginumuan. Nabos di muhingan pulis uvang punak Superintendent Rejali Anggong tikid dikilisin ketanggungan da popopi sindata tapoy om magunodin na tumanod undang-undang ipinapanaw. Pinabos isireti antok ababasan mangin bagulisin sindata tapoy shotgun bagisan duvo duvo ngay burpong pramanam mantak taon duvo ngay burpong pramanam kisam duvo ngay burpong pramtu idhongkod upis pulis uvang kunak. Minanak lagi ababasan dino kalau kain tangan kakomoy kopongin baguvan lisin om tanggungan sanganu sindata tapoy kilisin. Id pampusan kinakasubagoy tituhu do abal. Misa kaday popobu pamunan mantad susuid sabah. Papambuhay tibet binakas kalajat tangabah manukodong katundan pagun. Ingkakan iti abal mantad sabah VFM abalitinuhu di Imran Azmi Rosli. Mantad bogizan abal ahal babay no. Ang pinadahin din bawas kadazan di Andrew John Goninu. Kopi pasyan, tabi Malaysia, madani.

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix. Mountain.

0: the sun. Tapi naik kami nak kalau tak kau zau togo ko kagingahan do babang kadi jelis lengkes dalam cungin tu tempat bernama tu tapi naik kami mahir segenap tu kebawa di tiada buku yang suamin pembusan ku kemarin dia zau.
1: Kasayimbaan Boss Karazan, manak dia zau kepoihan.

Tapi naik kong abi kiba di tiad bok pehan song hamin mitiak pehan song hamin kapaguhun na bonga na ambi tagay mantari Betsy Solibun da mantad kampung kiba baik pinampang pinapay ho da mini dupogun i Bartolomeo Solibun di jam kosizam taong upadam hima minit da ngo suwab di tadaw konya kosizam da buhan di tiko tu dadai ho i da hamin pong sapan Queen Elizabeth duvo kota Kinabalu. Mantana dokyanan diti do manu di papayho paganakan Solibun paganakan Molison Kousai dari nombor nopo ngabi isi ho santap tapi na wali sam kina ubangan na kingabi dari cadu teka itsamok to soko natinan di tong tegak Bartolomeo Solibun do antoko padam iso do bukan ketu tadaw suwab tadi ho i kabangan lampaki Eden kampung inabang pinampang nga pagui di noviton pahait tinan di tengah tegak dari hari penambahan santai Marcelinus menintad di jam kepada dongo suap. Mai dok tahi nasan ke zodiak zu segutaku. Kepayan suamin dok kuma isok nopo di tinggal nampi tegai mantah di Betsy Solibun dan mantah kampung kipa baik pinampang. Pinapay ho da mini dupogun i Bartolomeo Solibun di jam kwasizam tahong padam hima minit di dong usubab tadaw konyap tadaw kapat kwasizam da buhan di tikotu dadoy ho i dahamin pungusapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu mantana do kayadan diti do manu di papay ho paganakan Solibun paganakan Molison Kousai dari nombo no pangabi isi ho santap tapi na wali sam kinubangan naging abi dari sadu teka id samok tosokon natinan di tong tegak Bartolomeo Solibun don tok tadaw suwab tadaw konam kapadam isok dabukhan di tikotu dadaiha id lampaki Eden kampung inabang pinampang ngapagui di novitan pahitinan di tong tegak id panambasangan Santi Marcelinus Minintod da jam kapad dongo suwab.

0: Aswa
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gama.
2: Paganuno, Hurix gama it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

Sigret no pong aalohan tuhu iantakan miuhit ihit ikobasan dino antakan itbogisan sampapas tuhu no po. Hang umivad migraine. Ivado menginum kafento kumu. Ivado agak pemusalvan. Kada pengakan di omosin takanon tinodomantad om iki cheese. Kono pono todop om undong. Satinan om basanay makanan niadang. Sekyo nung antakan migraine sikaponom kiusap. Tumanahob migraine dino montok posizon di hobi vinasi.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat ubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,

Tapi nak kami kan hozo etan do tambahut ditabasi hozo no pada tinggal penyampatan di Richard Bernard Mikkel sampai di Jack Julin. Mentak bayan bayan jam ketu dovong pada mana menit nadi dah dong suami pok dah tahu. Abi pesan dong suami mata benda kami mantad pada jam kapat tahun 4 minit minit suami mina kina mau di Sabah VFM. Timpu bayan no pong ah. Wang habis dapat pemilih, tak ikut nadi timpu dah kan? Kan dia di ti hozo ngabi hahai, ti ko hozo song koton. Pengko po, mak pergi sebab tu papa hembus pengko ningko koton do sa savan vinon, ti ko World Cup do tarau bay no, ino pukusan di dong usubah bay no. It France nopo nga itu nopo mini Havan do tarau bay no nga France miampai Magribi. Na kolimbo of France mempai tumpos dubo iso husi mentad magribi magribi pa iso tarau subab na po nga kivau do suku penantaban sa palu penantaban montok di tia pihavanan id pihatan do Spanyol mempai Belgium do untuk koprem iso do Wuhan kotu do untuk koprem dubo do Wuhan kotu na po nga kivau do pihavanan id pihatan Norway mempai England Argentina sampai Switzerland. Itu napa nga mentok dosa palu penantaban kyo. Nga untuk kepada dubo de Wuhan ketu ke bau dubo pihavanan bihatan Norway sampai England nagi Argentina sampai Switzerland. Dari tapi nek kok pengko nadati na ngasan pengko nadati toki-toki to dia zu do iti ningko katon do World Cup kamay di sasabahan we know na sundong ima do kagumuan dato ko anangan ko sa mintong do mimpuliti pihavanan mimpuliti na kadano po o tehoikudan o kohominan ko kadano po do o tehoikudan o kohidasan sandi mengko po ako pipasyan ng usupa masabi abi tapi na ipinapabuzra pason maza ed Facebook WhatsApp nagi maza TikTok pipasyan ko madeo MM Suk ito may mo daw mo nakadong dito Sabah VFM mana givan kumari Richard Binginios Florence Boyjol ingkani kumari John Tati Joseph Potilu Florita Kinajil mana givan kumari Marius Marundi makapibasan ng subab gani kumari Wilbert Mantad Putatan I Joseph Colombo, Charles Ojinon, kopi pesan ng suwab kumadi Zu, amana gevan kumadi Jalina Kubit, kopi pesan ng suwab kumasabi abi ito mo yung mga pada kay Helen Yong lagi, Johnny Upin, say wago, say kati, kinovangan nga abi, tangkim, singkan, mentad taman keramat lahan tuaran kaditi kopi pesan no sebab amin kan kepada Edmund teko Red Devil meniagan sing ilusia tapi ya Richard Binginios ayonah tapi neko ngapi vokon ngan iyo sebatan ke pembus masa Ed WhatsApp ditemui mau menako dong do Sabah VFM diti teko temui mau masal masa Ed Sabah VFM nagi masa Ed TikTok kopi pesan kepada Jimmy Los Lojumin Primus Saviviti tambahut mazaid TikTok ya. Karena begini aku hozo di Catherine Benedict ya itu anda gumuhi lahan pintunud.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pharmacy om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Pakai nangau na dah sesang ketahui.